0: Zakat sampai setahun lihat apakah naik atau turun dari nisab. Kalau turun dari nisab berarti tahun depan tidak ada kewajiban zakat. Bila sama nisab atau lebih maka ada kewajiban zakat dikali 2,5%.
1: Baik, demikian Bapak.
2: Ya.
1: Cukup jelas.
2: Ini tadi tidak wajib zakat itu ya?
1: Ditunggu setahun nih Bapak.
0: Sudah terjual belum tanahnya Bapak?
2: Sudah 5 bulan yang lalu.
0: Nah, tanggal berapa, bulan berapa?
2: Sekitar bulan 11. Ini dulu waktu tahun lalu saya zakatnya kan bulan 7. Nah, jadi waktu itu saya berzakat dagang saya. Jadi tahun ini karena harga emas naik tak cukup untuk
0: iya, tidak apa-apa, hitung dari bulan 11 tadi. Nanti bulan 11 tanggalnya berapa penjual tanahnya Bapak kebunnya?
2: Sekitar tanggal 5 gitu lah.
0: 5 kurang 11 berarti di tanggal November, Oktober kurang 11 hari dari tanggal 5 tanggal 24 Oktober perkiraan 24 Oktober tahun 2026 ini Bapak lihat apakah uang hasil kebun dan barang dagangan masih di atas nisab atau tidak.
2: Yeah.
0: Jelas? Kalau masih di atas nisab baru ada zakatnya. Kalau tidak karena emas naik lagi atau uangnya terpakai untuk lain-lainnya, untuk biaya operasional dan lain-lain, maka tidak ada zakatnya.
1: Cukup jelas Pak. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera Utara. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Taib jazakallahu khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini kepada Ustaz. Kami persilakan untuk kesimpulan dan ikhtitam.
0: Ya, khawani wa khawati fillah. Dalam hal ahli waris zawil arham, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima warisan sama sekali. Tetapi mazhab jumhur lebih kuat dalam hal ini karena zawil arham tentu lebih dekat daripada yang lainnya. Karena mazhab Syafi'i mengatakan diberikan kepada baitul mal. Baitul mal orang banyak. Jauh hubungannya. Zawil arham tentu lebih dekat. Maka bila ada perbedaan pendapat para ulama, kita lihat mana dalil yang lebih kuat sehingga itu yang kita ikuti. Wabillahi taufiq.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullahu Ta'ala. Di pembahasan rutin syarah Umdatul Fiqih yang kami hadirkan rutin di setiap hari Kamis pagi. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beraktivitas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Thank you. ومن يتوكل على الله فهو حسبه
7: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inqirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
14: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah murka dengan riba.
7: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
9: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
8: Sebelum syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
10: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
11: Tak dapat biharbi minallahi waras.
10: Perang sama Allah.
12: Perang melawan Allah dan Rasul.
13: Sudah ditarik paksa oleh dir kolektor gas dialisi.
14: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi warasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
15: فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
8: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله
16: yang ngasih akan pinjam uang
8: وكاتبه
16: yang jadi penulis.
15: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
8: وشاهديه
15: إلاه
8: وقالهم سواء
15: sama dosanya.
8: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
17: Satu dirham riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
8: Lalu kita merasa rela
15: dan kita melakukan riba,
8: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
15: Itu yang paling ringan.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: لَجِنُونَ
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
1: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

آكلون منها. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semuanya. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini di hari Kamis, tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2026 di tahun Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita di bulan mulia ini, Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, di pagi ini dari studio menunjukkan pukul 8 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita akan simak kembali kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim, MA Fidullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan, baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa, amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, amal kebaikan berupa melaksanakan salat setelah yang wajib, salat-salat sunnah, banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya, ya, jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Qur'an dan Tafsir. Pembahasan di bab Al-Qur'an dan Tafsir masih di pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu, min turuki bayanil Qur'an, di antara metode penjelasan dalam Al-Qur'an ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini yaitu baina taqwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Quran ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Ikhwanan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan naik kedudukannya, akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya, padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar. Bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullama ihtada zada taqwahum. Sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 15 sampai ke 16, qad ja'atkum minallahi Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalannya yang lurus. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah, dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman, yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, ya ini masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa ada hidayah, hidayah di atas hidayah, atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita paham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amal-amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya. Nah, di sini kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesalahpahaman sebagian orang yang selalu mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah kepadaku. Kamu tidak usah ikut urusanku, tidak usah menasihati. Ya, ketika ada yang menasihati dia, mengatakan dia, kamu tidak usah menasihati saya, tidak usah menegur saya dari kesalahanku. Kalau Allah menghendaki, dia akan membukakan hatiku untuk menerima hidayahnya, mengikuti petunjuknya. Kita katakan betul, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah dialah yang maha kuasa membukakan hati manusia untuk lapang menerima kebaikan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, untuk menetapi hidayah dan mengikuti jalan-jalannya. Seperti ayat yang disebutkan ini. Ya, wa yazidullahu alladzina tadau hudan. Allah akan menambah orang-orang yang mengikuti petunjuknya, Allah tambahkan petunjuk. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Allah di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuril ladzi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk al-furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya. Fusira al-furqan bihadha wa hadha. Yang mana para ulama ketika menafsirkan al-furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya furqan ya, membedakan cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan al-furqan di sini adalah al-izz, pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kita dapatkan kebaikan ini, Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Taib. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Saba ayat ke-9. Inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu bertobat, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Masya Allah, mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman wa surati Ibrahim wa Saba wa Syura. Disebutkan di empat surat, di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayat ke-31, kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19 dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Fa akhbara an ayatihi al-mashhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaan yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbaru an ayatihil imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlut taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya, ya. Wa man kana qasduhu ittiba ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami, dan mengamalkan hidayah, petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadhakaru biha man yakhshahu subhanah. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Toha ayat 1 sampai ketiga, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara, kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah, ini jelas akan semakin menguatkan ketakwaan seorang hamba. Waqala fis sa'ah, Kemudian Allah berfirman tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45. Innama anta mudhiru may yakhsha. Hanyalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man la yu'minu biha wala yarjuha wala yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukadzibina lirrusul alaihi salatu wassalam wa mahalla bihim fid dunya minal khizi qala ba'da dzalika inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Hud hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita kan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat. Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat, akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti, akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fid dahri al khairu wasyarru wan na'imu wal bu'su wassa'adatu wasyaqawa. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fid dahr, masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Wa rubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwatin nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan dalam ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka nisbahkan ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka. Atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa, kekuatan. Ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Quran ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semua kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, antara takwa dan hidayah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Qolai sama azani Allah wa yakum, setelah kita menyimak bersama kajian disampaikan oleh Ustaz, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk mendalam materi yang telah disampaikan. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik Anda yang ingin menelpon ataupun Anda ingin mengirimkan pertanyaan cetak di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Silakan. Ya, kami persilakan, sudah masuk.
4: Ya,
3: halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Ya, saya dengan Hana ya di Makassar, Pak.
3: Iya.
4: Saya mau pertanyaan saya gini. Kalau misalnya ini terkait dengan sholat, boleh ya?
3: Terkait dengan sholat, ya silakan Ibu.
4: Iya. Kalau misalnya kita sholat untuk yang apa jamaah, imamnya ada. Terus kemudian kita itu 4 rakaat kehilangan, jadi masbuk ya. Kehilangan 2 rakaat. Menggantinya itu pada saat setelah salam kita berdiri, apakah setelah kita berdiri kita langsung berdiri lagi, baru kemudian yang kedua penggantinya itu duduk, atau kita duduk dulu baru berdiri lagi kemudian keduanya duduk lagi gitu. Jadi tidak ada yang langsung berdiri dari penggantian dua yang hilang tadi.
3: Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih,
4: Pak. Ya. Kalau maghribnya juga gitu, Pak. Kalau yang tiga rakaat itu, kalau misalnya kita kehilangan 2 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat nih, salam. Nah, duanya itu bagaimana menyikapinya? Duduk dulu atau langsung berdiri, atau duduk lagi dan duduk lagi? Ya.
3: Baik, terima kasih, Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami, persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi dari Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, tadi ada bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu dengar, tapi insya Allah saya bisa memahami karena pertanyaan yang berikutnya. Intinya orang yang masbuk untuk salat 4 rakaat, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, atau mungkin orang yang salat maghrib dia cuma dapat 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat tersebut? Pertama, ketika orang masbuk, dia masuk ke dalam sholat bersama imam berjamaah, kan kewajiban kita adalah mengikuti imam. Karena Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kita ikuti gerakannya. Ya, karena kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kita, taruhlah misalnya masuk ke dalam salat berjamaah, salat asar misalnya, kita dapatkan 2 rakaat. Ya. Jadi imam rakaat ketiga, rakaat keempat, kita dapati itu, berarti kita kurang 2 rakaat. Kita duduk di rakaat terakhir, ya, dan menurut pendapat yang terkuat, duduk kita sama dengan duduk imam, karena wajib kita mengikutinya. Ya, ini kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri, baru kita sholat sendiri. Karena kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri. Jadi kita duduknya seperti duduk imam. Meskipun kita belum selesai, tapi karena kewajiban tadi, ya ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yaitu kita ikut duduk seperti duduknya imam. Jadi tadi kalau kita salat asar, kita dapati 2 rakaat terakhir, kita duduk tawarruk, setelah imam salam, sempurna salamnya, kita berdiri, Allahu Akbar, kita lanjutkan 2 rakaat sesuai dengan kekurangan kita. Ya, kita angkat tangan kembali, Allahu Akbar, kita salat 2 rakaat, ya, kita selesaikan bacaannya semua, baru kemudian yang terakhir kita duduk tawarruk juga, karena kita ingin menyelesaikan sholat kita, duduk tahiyat akhir, kemudian kita ucapkan salam. Selesai seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang 3 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat? Pertama tadi kita katakan ketika dia masuk, imam di rakaat ketiga, sholat maghrib misalnya, ya. Atau dia dapatkan 1 rakaat saja intinya. Mungkin imamnya dia dapatkan sedang tahiyat awal, kemudian dia ikut, berarti kan dapat 1 rakaat. Dia berdiri bersama imam, ya. Pertama kali masuk, ingat

0: Allahu Akbar lagi untuk mengikuti gerakannya imam. Imam sedang sujud, ya dia segera sujud. Imam segera sedang di antara dua sujud, ya di antara dua sujud. Imam sedang tahiyat, dia segera duduk tahiyat, mengikuti imam. Jadi tidak perlu dia bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya sedang berdiri, ya tentu dia bersedekap. Tapi kalau imam sedang berada dalam satu gerakan, maka kan dia wajib untuk mengikuti segera gerakan imam. Jadi dia dua kali takbirnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk takbir peralihan mengikuti gerakan imam. Taib, misalnya tadi maghrib, dia dapati imam sedang tahiyat awal. Dia takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk tahiyat. Setelah itu dia berdiri ikuti imam. Imam di rakaat terakhir. Ya. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir. Maka dia juga duduk mengikuti imam seperti duduk tahiyat akhir. Karena dia wajib mengikuti imam. Maka dia baca seperti bacaan imam. Kemudian dia imam salam. Dia berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang kurang. Karena tersisa dua rakaat yang kurang. Maka sebagaimana dia kalau salatnya baru satu rakaat? Sebagaimana kalau dia baru salah satu rakaat? Yaitu dia berdiri rakaat menambah rakaat yang pertama. Setelah dia duduk, ya setelah dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal, dengan duduk iftirash, duduk seperti duduk di antara dua sujud, ya, tahiyat awal, ya, karena dia kan menyempurnakan yang dua. Ada yang misalnya langsung berdiri karena katanya dua rakaat lagi, ini salah, dia harus lakukan sebagaimana kalau dia sholat sendiri, karena dia tinggal menyempurnakan, bukan lagi mengikuti imam saat ini. Jadi setelah rakaat yang pertama dia tambah satu rakaat, maka dia duduk iftirash untuk tahiyat awal. Setelah itu dia berdiri lagi, sempurnakan rakaat yang ketiga. Setelah itu dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Itu cara melaksanakan sholat bagi orang yang masbuk ketika mendapati sholat berjamaah bersama imam. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ibu, diberikan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu yang bertanya tadi. Baik, kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ibu, Bapak setelah terhubung silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya. Kota Islam azan ya Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat berikutnya. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
3: Ya, kepada Anda yang telah terhubung.
1: Baik.
3: Ya, silakan.
1: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo.
3: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya. Dengan saya Bapak atau dengan Bapak atau Ibu?
3: Halo. Ya.
1: Baik, Ibu, kita akan putus dulu kalau memang belum siap untuk bertanya. Kami akan alihkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Edri dari Pekanbaru ingin bertanya, Ustaz, di luar tema. Bagi lansia yang sedang sholat, tapi batuk yang menyebabkan keluar cairan dari depan urinnya, ya, walaupun sedikit, apakah menyebabkan sholatnya batal dan harus kembali berwudu? Apalagi kalau terjadi dalam sholat, misalnya, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi seperti ini, ya, para ulama itu menyamakannya dengan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang orang yang ditimpa salasul baul. Kencing yang terus-menerus, kadang-kadang juga ada angin keluar yang terus-menerus, ya dari dubur ya, yaitu yang tidak mampu untuk ditahan. Ini penyakit, ya. asalnya seseorang itu kan kita tahu dalam kondisi normal dia akan bisa menahan

0: ya kencing atau menahan kentutnya, menahan buang air besar, ya mohon maaf, itu asalnya. Tapi ketika dalam kondisi dia sakit atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa keluar tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa ditahan. Apalagi yang kayak tadi, ketika batuk atau bersin atau ada guncangan pada tubuhnya menyebabkan itu keluar. Kalau ini terjadi, ya tentu orang yang seperti ini misalnya dari awal sebelum sholat dia sudah persiapkan, dia sudah kencing, dia sudah berusaha buang hajat, ya kemudian dia sudah bersihkan, dia sudah berwudu. Ternyata terjadi, namanya orang batuk atau bersin mungkin ya tanpa bisa di apa ini, tanpa kita bisa prediksi kan, ya tanpa kita sadari keluar, ya. Maka kalau terjadi seperti ini karena desakan batuk atau bersin tersebut menjadikan keluar najisnya tanpa bisa ditahan, ini sama seperti hukumnya tadi orang yang ditimpa beser tadi ya, kencing atau ya mohon maaf buang kotoran, ini tidak membatalkan sholatnya karena itu di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan, tentu tidak kena hukum sebagaimana orang yang keadaannya normal. Maka yang kita yang disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tadi, dari awal hendaknya dia tunaikan hajatnya, dia bisa buang air besar, buang air kecil, kemudian bersihkan, setelah itu dia berwudu. Setelah itu kalau ternyata keluar lagi tanpa bisa ditahan, maka itu dilanjutkan saja sholatnya sampai selesai, ya. Dan itu tidak membatalkan sholatnya insya Allah karena di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya melalui pesan singkat yang telah bertanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebelum kami lanjutkan untuk mengangkat pertanyaan berikutnya, kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal, kami informasikan kepada Anda untuk cukup menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena ada jeda waktu antara Anda menelpon dengan di televisi. Oleh karena itu, ketika menelpon mohon dimatikan terlebih dahulu televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan, dan juga agar kami juga bisa menyimak dengan baik, karena kalau TV dihidupkan kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya telepon WhatsApp, kami informasikan juga ini pun terjadi delay yang cukup panjang. Oleh karena itu mohon untuk tidak menyimak lewat televisi ketika menelpon karena ada jeda waktu yang cukup panjang sehingga bisa membingungkan kepada Anda semuanya jika Anda menelpon sambil menyimak televisi. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Eri di Brebes, Jawa Tengah.
1: Pak Eri di Brebes. Silakan Pak Eri pertanyaannya.
2: Iya. Mungkin agak di luar tema ya, karena ini ya momennya lagi Idul Adha ya. Tapi kan panitia masjid. Nah, ini terkait pemotongan hewan ini kan seringkali butuh tambahan biaya yang kita ambil dari operasional masjid. Mm-hmm. Nah, itu dibolehkan nggak Ustaz, yang pertama? Mm-hmm. Karena kalau kita mengumpulkan dana patungan itu khawatirnya kalau terlalu banyak membebankan dari pengkorban itu, khawatirnya mereka jadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di kurban ini, misalkan ada tetangga masjid terus meninggal, terus Pak Ketua ini suka apa namanya membebankan, misalkan minta dipasangin tenda untuk kegiatan apa namanya ya, ada orang meninggal gitu. Nah, itu menggunakan dana operasional masjid, apakah itu diperbolehkan? Itu aja. jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang ada di Brebes ya, Pak Eri tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tadi, kedua-duanya tadi tidak boleh digunakan dana operasional masjid. Karena dana dari masjid disumbangkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan masjid. Ya, kebutuhan untuk misalnya termasuk pembangunan masjid, atau misalnya masjid butuh untuk direnovasi, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan masjid, ya, membayar orang untuk apa ini sebagai petugas kebersihan masjid, marbot masjid misalnya, itu yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan untuk masjid. Kecuali kalau misalnya ya ada kotak amal yang kita khususkan, kita tulis itu ini dana untuk operasional masjid, ya. Ini dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya. Tidak mengapa kita cantumkan di situ. Misalnya, supaya nanti orang ketika menyumbang sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu baru boleh digunakan. Adapun kalau dana operasional masjid digunakan untuk tadi, untuk hewan kurban, pembiayaan hewan kurban, atau tadi lagi membuat tenda tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena sumbangan tadi sudah tertentu dan ditujukan hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi itu keadaannya. Adapun untuk yang berhubungan dengan hewan kurban, kayak harusnya bisa dicantumkan, dimasukkan sekalian sebagai dimasukkan ke dalam harga membeli hewan kurban tersebut. Ya, memang itu harusnya yang menanggung adalah yang berkurban. Tidak perlu memikirkan nanti mereka tambah berat, ya kan, diberikan sesuai saja. Mereka kalau memang menginginkan kurbannya disembeli, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dipotong, mereka tinggal terima saja. Kan memang harus ada biaya operasionalnya, biaya pemotongannya, mengulitinya, mengurusnya, dan seterusnya. Bahkan juga nanti kan ada kotorannya, ini kita harus bersihkan juga, dan semua butuh orang yang mengerjakannya, yang tentu membutuhkan ada yang diupah dalam masalah ini. Ya, jadi tetap biaya tersebut ya diubankan kepada yang berkurban. Ditambahkan mungkin jangan terlalu besar, yang sesuai saja, secukupnya saja. Yang jelas, yang menanggungnya adalah mereka yang berkurban, karena mereka lah yang menginginkan atau yang membutuhkan pelayanan jasa tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, melalui pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya 5 bulan telah bercerai dengan suami secara hulu, dan sekarang saya masih tinggal di rumah kami yang dulu bersama anak saya yang kecil, yang besar sudah mondok. Hak asuh anak saya semua ada di saya, dan mantan suami boleh menyenguk anak kapanpun dia mau, tapi setiap akhir pekan dia suka menginap walaupun tidurnya di ruang tamu. Tapi sebenarnya saya keberatan dengan hal tersebut karena kami sudah bercerai. Dan ketika diberitahu, dia marah dengan alasan karena ingin menjenguk anak. Bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Dan saya bingung bagaimana cara yang memahamkan dia tentang batasannya. Dan apakah yang saya lakukan berdosa, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sekali, yang baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Iya, sikap yang dilakukan oleh ibu ini sudah benar. Harusnya dilarang memang, karena itu bukan mahramnya. Ya, apalagi akan menjadi fitnah, karena bagaimanapun itu adalah bekas orang yang dekat dengannya dan akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan cuma sekedar menjenguk saja harusnya tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan dia sendiri, ibu juga sendiri, atau cuma dengan anak-anak yang masih kecil. Ya, harusnya ditegur suami tersebut dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kalau mungkin bisa diusahakan dicari penengah yang bisa memberikan teguran kepada dia. Kalaupun juga tidak bisa, maka ya ibu tadi harus mengusahakan setiap suaminya datang, harusnya ada yang menemani dia. Mungkin dari kalangan saudaranya, apakah ada adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang berada di rumah tersebut ketika suaminya ada, supaya tidak menjadikan dia berduaan di tempat tersebut. Ya harusnya memang suami ini bisa ditegur dengan cara yang baik, sampaikan kepada siapa saja yang bisa menegurnya agar tidak melakukan hal tersebut, ya. ketika dia butuh untuk menjenguk anaknya, mungkin dilakukan di ruang di luar, ketemu dengan anaknya sudah cukup. Tidak boleh dia berada di dalam, karena kecuali kalau ada orang lain, ada keluarga lain mungkin di situ yang bisa supaya menjadikan mereka tidak berduaan. Kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat yang tentu fitnah yang ditimbulkan bisa lebih besar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Nah,
1: nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Mbak Aula Tangerang.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Ustaz, gimana caranya mengkodo puasa yang dulu kita belum sempat bayar karena ya kejahilan kita waktu masih dulu waktu SMP atau apa gitu, pesannya belum sempat kita bayar, jumlahnya juga kita nggak tahu berapa gitu Pak Ustaz. Gimana kalau mengkodenya sekarang Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk mengqadha puasa, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, ya ini bukan karena ada udzur, ya, misalnya udzur sakit atau perempuan karena haid misalnya, itu kan udzur ya meninggalkannya. Kalau tanpa karena ada udzur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini tidak bisa diganti. Ini dosa besar yang tidak akan bisa diganti, karena ini tidak ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa untuk menyeimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkannya meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Nah, jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udzur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan dia bisa hitung, dia bisa perkirakan haidnya ada berapa, ya, karena kebiasaan haidnya tentu ya masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid, dia tinggal hitung sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti 7, kalau kemudian dia menggantinya, berusaha mengkodoknya, menggantinya di waktu-waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingat-ingat, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya, atau mungkin dia pernah sakit sehingga dia meninggalkan puasa, ini ada udzur, tentu bisa kalau kita ingat sekarang dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat melalui WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bahwa Ustaz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya seorang yang ada jin nasab Ustaz, namun tidak mau diruqyah, dia ridho dengan keberadaan jin tersebut di dalam dirinya, sementara beliau sudah mengaji sunnah meskipun baru awal-awal saja, dan sekarang usia beliau sudah 72 tahun Ustaz. Mohon berikan nasihat dan sarannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan bagi beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Nah, orang yang seperti ini keadaannya kita mau bilang apa kalau dia sendiri tidak mau? Tidak akan bisa kita memaksa untuk meruqyah dia. Yang jelas keberadaan jin tersebut pasti nanti akan mengganggu dirinya. Ya, pasti akan mengganggu dirinya, apalagi kalau dia betul-betul mengikuti sunnah belajar tauhid, pasti jin jin tadi akan gelisah. Ya, kalau dia benar-benar jin, ya, ada pada dirinya, pasti nanti dia akan tidak nyaman jin tersebut. Dia akan mengganggu orang tadi untuk tidak bisa belajar dengan benar, tidak bisa beribadah dengan benar. Harusnya orang ini berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut, menjauhkan dari dirinya. Ya, tapi kalau dia sendiri tidak mau, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa menasehati, cuma kita bisa menegurnya. Kalau dia sendiri tidak mau untuk dirukyah, maka tidak akan bisa kita memaksa. Yang ada ya kita bisa doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menghilangkan segala gangguan dari dirinya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap orang tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan.
4: Halo.
1: Ya.
4: Oh, kekang di Rupiah juga, Ustaz.
1: Baik, dengan siapa Bapak? Mamat Bapak dengan siapa?
4: Saya dari Bengkulu, Samsudin dari Bengkulu.
1: Pak Samsudin di Bengkulu. Baik, Pak Samsudin, silakan pertanyaannya apa, Pak?
4: Tentang di rukiah juga, kan aku kan sering marah-marah. Dibilang ustaz-ustaz itu kan jin korim. Rukiah itu kan apa ayat-ayat yang dibaca itu, Ustaz? Apa berapa buah ayat yang dibaca itu? Fatihah, ayat kursi itu bentuk juga.
1: Iya, yeah. Terus? Pertanyaan apa?
4: Aku pemarah, sering pemarah itu ayat itu, apa itu jin korim itu kan tidak mau lari sama aku.
1: Yeah.
4: Apa kalau kita rukiah ada kan apa ayat yang dibaca itu?
1: Baik, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak Samsudin atas pertanyaan, cukup Pak ya.
4: Ya, ya.
1: Baik, ya. Baik, kepada Ustaz kami pasti akan menjawab, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Pak Syamsuddin dari Bengkulu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari dalam kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dan gangguan dari diri beliau dan juga untuk kita semua. Ya, pertama ya, apa yang tadi disebutkan itu ada jin korin pada dirinya. Ya, ini belum tentu benar. Belum tentu jin itu yang mempengaruhi dirinya. Pertama, kita sendiri harusnya berusaha, pertama berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat mudah marah, dan selalu berusaha untuk mengekang nafsu kita ketika ada emosi kita yang terpancing atau kemarahan yang itu tentu nantinya disulut oleh syaitan. Kita berusaha menahan diri, menundukkan hawa nafsu kita. Kalaupun betul ada jin pada dirinya, seandainya betul, ya tidak mengapa dia meruqyah, ruqyah mandiri, dengan dia memperbanyak membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, ya ayat yang bisa dibaca, bisa ya tadi surat Al-Fatihah, kemudian tiga kul ya, kul Allah Ahad, Al-Falak, An-Nas, bisa juga baca ayat kursi, bahkan surat Al-Baqarah, karena Nabi SAW menyebutkan tentang surat Al-Baqarah, fa'inna syaitana yafirru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah, karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, bisa kita rukyat diri kita sendiri dengan cara seperti itu. Kalau kita lagi misalnya sudah banyak membaca, ingin istirahat, tidak mengapa kita dengarkan murotal di rumah kita atau di kamar kita, supaya itu yang lebih sering kita dengarkan. Itu akan menjadikan, kalau betul ada jin pada diri seorang muslim, itu akan menjadikan jinnya kegerahan dan kepanasan. Insya Allah dia akan pergi seiring semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran dan semakin sering memperdengarkan telinga kita lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini bagi beliau yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah pelajaran kebaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, demikian. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian Ikhwatul Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man taraka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih akhi. Jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Summa amma ba'du. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas. Bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas, media, agar penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di waktu duha yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak, sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia kalau dibuat 4 klasifikasi besar atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Dan muara yang keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu taala pada akhlak mulia keseharian yang pertama yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan, agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan inilah akhlak tertinggi. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada firman yang lain, yang itu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua, hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua. Kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan, anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah ibn Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus, fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Kenapa minta surga firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga firdaus. Sementara surga firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silakan, mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi, karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik. dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyun?" Ada lagi kah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma al-jihad fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha," salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, "Imanun billahi wa rasulih," beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, ya, sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan dan bisa meninggalkan semua keburukan dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya, maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi, baru kemudian dibawanya terus, yang dibawanya lagi terus, yang dibawanya lagi, dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita waliyadz billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada 4 ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk 3 besar amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka walidan?" Abawan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? Fa fihima fajahid. Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang, ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu, kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang, kemudian mengendarai kuda misalnya, atau mungkin naik tank baja misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fa fihima fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu Rabbi fi sakhati al-walid. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi SAW, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innama ta'atu fil ma'ruf, taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua kepada si anak, murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkurli wali walidaika, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-Isra, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Apabila kedua orang tuamu telah mencapai

bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahuma uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan ah, misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala taqul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan cacimaki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menhardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian yang keempat, waghfir lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyazubillah, wa'na'uzubillah min dhalik. Jangan. Wakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya, sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan dalam doamu, رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Ya Allah, sayangi mereka berdua, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia

0: yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, nggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, nggak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya. Dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya? Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, sunnaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, sunnaman, siapa lagi Rasul? Setelah ibu dan ibu, Nabi SAW yang ketiga kalinya juga menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian penanya berkata lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu. Kemudian siapa lagi? Qala abu. Ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, man ahakun nasi bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan silakan kau baik pada istrimu atau silakan kau baik pada suamimu atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak, ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz jadi anak salih? Alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji, kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji-hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, hafizahumallah, membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. InsyaAllah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya, insyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Masih cukup waktu insya Allah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain, karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah dan hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biidznillah taala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq dalam bab pembahasan meraih surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup, dan masih bisa untuk terus berbakti padanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al-Ustaz Rizal Yudhiyah Putra Nada, hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kita ajukan yang pertama Ustaz dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala, karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke tanah suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan? Jazakallahu khairan, barakallahu fiki.
0: Fikum barakallahu wa jazakum khairan. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi supporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang suami mestinya menjadi supporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua maknanya sangat luas. Tidak harus kemudian merasa dengan memberikan sejumlah uang artinya sudah bakti. Diberikan sejumlah uang tapi ternyata masih menyakiti, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak. Maka berarti para pemirsa sekalian di mana saja berada, rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua apakah masih boleh ataukah tidak? Bukan hanya boleh tetapi wajib. Baik. Jika pertanyaannya adalah Ustaz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa, coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup ya, mungkin karena dia tidak sanggup atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat ya, tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang, kita memandu beliau ya, sholat dan lain sebagainya, diingatkan tentang sholat, bagaimana sholat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan ya, kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya, sehingga beliau lebih semangat ya. Apakah boleh? Boleh, doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umrah dan semisalnya, orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga nabi-nabi sebelum beliau adalah, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan, doakan hidayah, menyapa beliau ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan jarang-jarang minta maaf, perbanyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan, secepat itu pula dia akan terwujud sebagaimana kita harapkan, seperti membalikan telapak tangan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi, apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat, sangat, sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang muslim. Jelaskan, ya, berikan nasihat, tegakkan hujah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia, semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustadz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga? Apakah juga pahalanya sama? Karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustadz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua, apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung, dan siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia. Orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya. Ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua, maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak pahala yang besar. bagaimana tidak membuka peluang surga. Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang, inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga bisa terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazil atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa, ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa menghubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo. Belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal, dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa, tetapi memberikan harapan semoga, ya, karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, awwaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak, nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah, menjadi salih-salihah, sehingga di setiap kesempatan berdoa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi, anna lihada, ya Allah, aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita, ya, kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek, dan seterusnya, ya, berbakti kepada mereka. menyambung silaturahmi kepada mereka dalam bingkai sesuai tuntunan. Nah, jadi menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Dia penuhi. Insyaallah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik Ibnu Dinar rahimahullah. Kemudian dari kejauhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada satu sosok yang terus ketika semakin dekat semakin terlihat siapa beliau. Maka Abdullah bin Umar yang sedang berada di atas hewan tunggangannya di bawah terik matahari beliau berkerudungkan sorbannya. Beliau turun, kemudian beliau segera mendekati orang tersebut, beliau berjabat tangan, ya, memeluknya, kemudian menghadiahkan sorban yang semula ada di atas kepalanya, diberikanlah kepada orang tersebut, kemudian orang itu dipersilahkan untuk naik ke atas hewan tunggangannya, sampai kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berpisah. Maka murid dari Ibnu Umar bertanya, wahai Abu Abdirrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja. Kenapa kau perlakukan istimewa seperti itu? Maka Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ayahnya, ayah dia, ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min abarril birri silatu wuddi abih. Sesungguhnya di antara bakti tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya atau orang itu satu marga atau satu suku atau apapun itu, ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringkanlah perbuatan yang buruk yaitu kedurhakaan dengan amal-amal salih yang akan menghapusnya. Semua amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236543. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Terima kasih Pak Ustaz. Saya iya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Pak Ustaz.
1: Masyaallah. Silakan, Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya, Pak ya.
2: Oh ya, jadi begini Pak Ustaz, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian mohon maaf, mungkin takut salah Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua?
1: Terus? Itu saja Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh Pak Ustaz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah. Itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami Pak Ustaz. Itu lebih abdul mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima
1: baik.
2: Kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala zahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui, di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B. Ya Allah, berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim, kecuali akan ada malaikat di dekatnya, yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya atau di samping makamnya. Jadi silakan mensolihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa. Ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu kita sholat alhamdulillah misalnya 5 waktu sehari semalam, kita bisa tambah dengan sholat duha, kita bisa tambah dengan sholat malam, kita bisa tambah dengan sholat witir, kita bisa tambah dengan sholat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat sholat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita, kakek, nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Ya. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan angkat telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, diberikan, dikirimkan informasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa kerabat kita. Itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam satu tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maaf ya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya. Jangan. Tidak demikian, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan. Kita semua berbakti kepada kedua orang tua, meskipun mereka meninggal dunia, tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama. Namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang, masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islam ajani Allah wa iyakum, program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya, jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: musola. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat sama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Taala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu. Pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan enggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, gak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti imannya gak benar. Kalau dia bakhil, bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah. Dia dermawan. Dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibn Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam." فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini dia akan diazab oleh Allah nanti dari neraka, di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek. Dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat. Banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang-orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia menganggakkan mulutnya setelah berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khair lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan yang lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34 35 itu akan dijadikan serika, kalau ini akan ular. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka, waliyadzubillah. Ya, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah wa taqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'akum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan dari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman enggak boleh. Kita enggak boleh zalim kepada keluarga kita, enggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Kikir. Mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit yang mestinya dibelikan obat tuh insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadarullah ma syaa, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin. Orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin, sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمْعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ tattali wal afida innaha alaihi muqsada fi amadi mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah, dari ayat 1-9. Dan ikhwan fi din, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Di sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah enggak akan sayang kepada dia. Allah enggak akan rahmati. Kayak kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah enggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Orang muslim saudara muslim yang lainnya. Jangan berlaku zalim kepadanya. Jangan membiarkan dia terlantar. Jangan biarkan dia terlantar. Kasihan. Orang banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya yang terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah enggak akan sayangi dia. Allah enggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada beberapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Enggak ada manfaatnya pengajiannya. Enggak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam enggak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu, karena enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir, kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
3: بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu tentang peringatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, agar berhati-hati dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dalam rangka memperbaiki dan dalam rangka memberikan pelajaran yang baik kepada umat. Ahlu Sunnah wal Jamaah tak bosan-bosan terus memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan, dan mengingatkan akan bahaya fitnah yang menyesatkan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Ubaidillah, dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki halaman yang ke-288 di paragraf yang ketiga, di mana beliau berbicara tentang arti dari fitnah, maksud dari fitnah. Waqal ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان. لفظ فتنة yang ada dalam kitab Allah, yang ada dalam Al-Quran, maksud darinya adalah al-imtihan. Maksudnya ujian yang bisa jadi orang yang diuji tidak terkena fitnah tersebut. Bisa juga maksudnya adalah ujian yang terjadi dalamnya terfitnahnya orang yang diuji dari ujian tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Musa. Allah berfirman di surat Thaha, "Wa fatannaka futuna." Artinya, kami mengujimu, kami mencobamu dengan berbagai macam cobaan. Kami mengujimu dengan berbagai macam ujian. Nabi Musa alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam lulus dari ujian, tidak terkena fitnahnya. Kemudian di jenis yang kedua, yakni ujian dan manusia terkena fitnahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Waqatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Yani jangan sampai ada fitnah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taubah 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah mereka itu jatuh ke dalam fitnah. Mereka yang dimaksud adalah kaum munafikin. Ketika Allah berfirman di ayat ini, wa minhum may yaqulu idzalli wa la taftinni. Di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku, jangan berbuat atau jangan memfitnah aku, jangan menjatuhkan aku dalam fitnah, dalam ujian. Kemudian Allah berkata, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah justru mereka jatuh dalam fitnah, justru mereka jatuh dalam fitnah. Surat At-Taubah 49. Jadi sebagian kaum kaum munafikin mereka ketika di perang Tabuk minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang Tabuk. Mereka punya alasannya supaya tidak terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang cantik. Mereka mengungkapkan alasan tersebut. Mereka berkata, la taftini, jangan masukkan aku ke fitnah, jangan jatuhkan aku ke fitnah. Izin tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Ini alasan yang dibuat-buat oleh kaum munafikin dalam rangka mereka tidak ingin ikut berperang, berjihad di perang Tabuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah justru mereka itu jatuh dalam fitnah karena tidak mau ikut perang, ikut berjihad. Berikutnya Syekh berkata, wa yutlaku ala ma yatanawalu al-amrayni. Dan juga bisa dimutlakan fitnah ini dalam suatu dalam hal yang mencakup dua perkara ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, alif lam mim ahasiban nasu an yutraku aw yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Alif Lamin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji lagi? وَلَقَدْ فَتَنَّ, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah betul-betul mengetahui siapa yang jujur dan betul-betul mengetahui siapa yang dusta. Dengan ujian Allah katakan, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji. Ada yang lulus dari fitnah, ada yang terfitnah. Kemudian di antara fitnah yang ada dalam Al-Qur'an atau lafaz fitnah yang ada dalam Al-Qur'an yang mencakup dua hal ini juga adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 155. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Tidaklah ini melainkan hanya fitnahmu, maksudnya adalah ujianmu. Kau sesatkan atau engkau sesatkan siapa yang kau kehendaki, dan kau berikan hidayah siapa yang engkau kehendaki. Berikutnya, wa tutlaqul fitnatu ala a'amma min zalik. Fitnah juga bisa dimaknakan kepada yang lebih umum dari itu semua. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah. Sesungguhnya anak-anak dan harta kalian adalah fitnah. Nah, fitnah yang ada di surat At-Taghabun ayat 15 ini maknanya lebih umum. Ya. Oleh karena itu Muqatil berkata, ay bala'un wa syughlun 'anil akhirah. Ya. Artinya fitnah ini merupakan bala, ya, ujian, bencana, wa syughlun 'anil akhirah, dan bisa menyibukkan seseorang dari akhirat, bisa menyibukkan kalian dari akhirat. Oleh karena itu sebagian harta dan anak, atau sesungguhnya anak-anak dan harta bisa menjadi fitnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Fala tuti'uhum fi ma'siyatillah ta'ala." Ketika mengomentari atau menafsirkan firman Allah Ta'ala ayat 15 surat At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ibnu Abbas berkata, "Fala tuti'uhum fi ma'siyatillah ta'ala." Jangan taati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wakala Zajjad beliau berkata, A'lamahumullahu annal amwala wal awlada mimma yuftanuna bihi, wahada amun fi jami'il awlad, fa innal insana maftunun biwaladihi لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله ووقع في الأظائم إلا من عصمه الله تعالى. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah, dan ini merupakan sesuatu yang umum, ya, am fi jami'il awlad, umum pada seluruh anak. Fa innal insan, sesungguhnya manusia itu terfitnah dengan anaknya, bahkan memungkinkan seseorang bermaksiat, yakni memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab anak, ya, karena dia terfitnah dengan anaknya. Wa tanawwal haram li ajlihi, dia melakukan perbuatan yang haram karena anak, maka terjatuhlah dia dalam perkara-perkara yang besar, maksiat-maksiat yang besar. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang yang Allah lindungi, orang yang Allah jaga. Dalil dari apa yang disebutkan adalah apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berkhutbah. Kemudian datanglah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memakai pakaian yang berwarna merah, ya'suran, dan terjatuh. Fanazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilayhima fa akhadhahuma fa wada'ahuma fi hijrihi 'ala al-minbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun menemui keduanya, mengambilnya, kemudian meletakkan Hasan dan Husain pada pangkuannya di atas mimbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Sadaqallah, sadaqallah, maha benar Allah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu fitnah. Ru'aytu hadaini as-sabiyaini falam asbir anhuma, aku melihat dua anak ini dan aku tidak bisa sabar, tidak bisa sabar dari keduanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak itu fitnah. Ya. Yang bisa jadi dengan sebab anak orang tuanya bermaksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak, sebagian orang tua meninggalkan salat. Karena anak, sebagian orang tua mencari rezeki dari yang haram. Jadi lupa sama akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta kalian itu adalah fitnah, atau harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udzu bika minal fitnah. Janganlah salah satu di antara kalian berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Fa innahu laysa minkum ahadun illa wa huwa mustamilun 'ala fitnah. Karena tidak ada satu pun di antara kalian melainkan dia menghadapi fitnah. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Fa ayyukum ista'adha falyasta'idh billahi ta'ala min mudillatil fitan. Siapapun di antara kalian yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pada kita bahwa kita semua menghadapi fitnah. Oleh karena itu tidak mungkin kita lepas dari ujian dan fitnah. Tetapi kalau kita minta perlindungan, kita berdoa pada Allah agar kita dilindungi dari fitnah-fitnah yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dari fitnah-fitnah yang melupakan kita dari akhirat. Dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan tidak mungkin kita berkata, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Tak mungkin. Ya. Karena kita berhadapan dengan fitnah. Kita lanjutkan. Wa minhu qawluhu ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Ini kita lihat, ini penting sekali. Dan di antara maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi sebagian yang lain. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kita pahami ayat yang mulia ini dengan sepaham-pahamnya. Surat Al-Furqan ayat 20. Ulama berkata, "Wa hadza 'amun fi jami'il khalqi." Fitnah ini umum. Sifatnya umum pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berkata, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lainnya. Kita lihat, imtahana ba'duhum bi ba'd. Imtahana ba'duhum bi ba'd. Allah menjadikan sebagian mereka sebagai ujian bagi yang lainnya. Famtahana ar-rusula bil mursali ilaihim. Kita lihat yang pertama, Allah menjadikan para rasul, ya, para rasul, ya, saya ulangi lagi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan mursal ilaihim maksudnya adalah yang diutus, jadi manusia ya, para rasul diuji dengan manusia yang Allah utus mereka kepada yang Allah utus para rasul tersebut kepada mereka ya. Bagaimana ujiannya? Wa da'watihim ila al-haqqi was-sabri 'ala adhahum wa tahammul al-mashaki fi tablighihim fi tablighi risalati rabbihim. Ah ini ya. Jadi para rasul diuji dengan manusia. Yakni diuji apakah mereka para rasul terus mendakwahi manusia kepada al-haq dan bersabar dalam menghadapi gangguan manusia ya, kemudian mau memikul beban dalam menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Ini ujian bagi para rasul. Dan manusia itu juga diutus diuji dengan para rasul tersebut. Wahal yuti'unahum, apakah mereka manusia yang rasul diutus di tengah-tengah mereka itu menaati atau mentaati para rasul tersebut, wa yansurunahum dan menolong para rasul tersebut, wa yusaddiqunahum dan membenarkan mereka, am yukaffiruna bihim wa yurudduna alaihim wa yuqatilunahum, atau justru mengkafiri mereka, menolak dakwah mereka dan memerangi mereka. Ini ujian yang dihadapi oleh manusia. Jadi para rasul diuji dengan manusia, manusia diuji dengan rasul. Ya, apakah manusia mau taat kepada rasul atau kufur terhadap rasul? Rasul diuji dengan manusia. Apakah sabar dalam mendakwahi mereka? Ya. Dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau tidak? Berikutnya, wamtahana al-ulama'a bil juhal. Allah menguji para ulama dengan orang-orang bodoh. Allah menguji orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Demikian juga Allah menguji orang-orang yang bodoh dengan ulama. Adapun ujian para ulama dengan orang-orang bodoh adalah hal yu'allimunahum wa yansahunahum wa yasbiruna ala ta'limihim wa nushihim wa irsyadihim wa lawazimi dhalik. Apakah mereka para ulama mau mengajarkan ilmu kepada orang-orang bodoh, menasihatinya, sabar untuk mengajar kepada mereka, mengajarkan mereka, sabar dalam menasihati mereka dan membimbing mereka ya. Kemudian juga orang-orang bodoh diuji dengan para ulama. Diujinya bagaimana? Hal yuti'unahum wa yahtaduna bihim. Apakah orang-orang yang bodoh itu taat kepada para ulama? Ya. Taat pada ulama dan mengambil petunjuk dari mereka? Nah, ini ujian. Ulama diuji dengan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh juga diuji dengan kehadiran para ulama. Ya. Berikutnya, wamtahana al-muluka bir-ra'iyyati war-ra'iyyata bil-muluki. Raja diuji dengan rakyatnya. Rakyatnya pun diuji dengan raja. Wamtahana al-aghniya'a bil-fuqara'i wal-fuqara'a bil-aghniya'i. Orang-orang kaya diuji dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin juga diuji dengan orang-orang kaya. Wamtahana ad-du'afa'a bil-aqwiya'i wal-aqwiya'a bil-du'afa'i. Orang-orang yang kuat diuji dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah juga diuji dengan orang-orang yang kuat. والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة. Para tuan-tuan sayyid diuji dengan pengikutnya, pengikutnya juga diuji dengan pemimpinnya. وَامْتَحَنَ الْمَالِكَ بِمَمْلُوكِهِ وَمَمْلُوكَهُ بِهِ. Raja diuji dengan mamluknya, ya, dengan yang dimiliki, ya. Begitu juga rakyatnya diuji dengan raja, ya, atau iya, raja diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan raja. Berikutnya, وَامْتَحَنَ الرَّجُلَ بِمْرَأَتِهِ وَمْرَأَتَهُ بِهِ. Seorang laki-laki diuji dengan istrinya, istrinya pun diuji dengan suaminya, ya. Jadi, suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Apakah suami mau kasih nafkah kepada istri, ya, kemudian memberikan hak-haknya, ya, dan menunaikan kewajibannya. Begitu juga istri diuji dengan suaminya tentang hak dan kewajibannya, apakah mau taat kepada suaminya atau tidak, dan seterusnya. Jadi istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri. Wamtahana ar-rijala bin-nisa'i wan-nisa'a bir-rijal. Laki-laki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan laki-laki. Wal mu'minina bil kuffari wal kuffara bil mu'minin. Orang-orang yang beriman diuji dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir diuji dengan orang-orang yang beriman. Wamtahana al-amirina bil ma'rufi biman ya'murunahum wamtahana al-ma'murina bihim. Orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf diuji dengan mereka, mereka juga diuji dengan orang-orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf, apakah nurut atau tidak. Walidzalika kana fuqara'ul mu'minina wa du'afa'uhum min atba'ir rusuli fitnatan li aghniya'ihim wa ru'asa'ihim. Oleh karena itu perhatikan, ya. Oleh karena itu orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, ini merupakan ujian besar, ya, bagi orang-orang kaya dan bagi para pemimpin mereka. Jadi sekali lagi, orang-orang miskin, orang-orang lemah dari pengikut para rasul, ujian bagi orang-orang kaya dan bagi ru'asa. Ru'asa ini para pemimpin, ya. Imtana'u minal imani ba'da ma'rifatihim bisidqir rusul wa qalu law kana khairan ma sabaquna ilayhi haula. Ini dia, mereka tidak mau beriman setelah mereka tahu bahwa rasul-rasul tersebut adalah benar, ya. Dan mereka berkata, seandainya rasul itu benar, niscaya kami tidak didahului oleh orang-orang miskin dan orang-orang lemah tersebut. Oleh karena itu, mereka berkata kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ya, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Apakah kami beriman kepada engkau padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina? Ini. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, para pemimpin, ya, diuji dengan orang-orang miskin ini. Diuji dengan orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin, orang lemah beriman duluan, mereka enggak mau beriman. Padahal mereka tahu para rasul ini benar. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di ayat sebelumnya bahwa mereka mendustakan para rasul. kaum Nabi Nuh itu. Kadzabat kaum Nuh nil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun, ketika saudara mereka Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin, aku tidak meminta upah kepada kalian, upahku hanya dari Allah Rabb semesta alam. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Nah, kita lihat apa kata mereka. Qalu, mereka berkata, anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, apakah kami beriman kepada engkau sedangkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang hina, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Ya, lihat bagaimana ujian orang miskin ya terhadap orang-orang yang kaya. Allah menguji dengan orang miskin. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd, demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyakulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina, agar mereka berkata, yani orang-orang kaya berkata, apakah mereka Allah berikan karunia di tengah-tengah kami. Fa'idha ra'asyarifur ra'isul miskinad dhalila qad sabaqahu ilal imani wa mutaba'atir rasuli hamya wa anifa an yuslima fayakunu mithluhu wa qala uslimu fa'akunu ana wa hadhal wadi'u ala haddin sawa' a'ini. Ya, apabila orang yang syarif, yakni syarif ini orang mulia, rois, pemimpin, melihat orang miskin yang hina, yang zalil, ya, sudah duluan masuk Islam, sudah duluan beriman, sudah duluan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kaya ini, orang merasa dirinya mulia ini sombong, enggak mau. Ya, enggak mau. Karena tidak mau menjadi sama dengan orang-orang yang hina dan rendahan. Ini. Dan mereka atau dia berkata, apakah saya masuk Islam kemudian saya dan orang yang hina ini menjadi satu derajat sama? Ini. Ya. Ujian berat bagi orang-orang yang kaya, sudah terbiasa dengan dihormati, ya, kemudian enggak mau satu derajat dengan orang yang dianggap hina, orang yang dianggap miskin. Makanya ini ujian berat buat orang-orang yang kaya ketika datang dakwah para rasul alaihi salatu wasalam, ujian buat para pejabat, ujian buat para pemimpin ketika datang dakwahnya para rasul, datang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya. Dan tidak ada yang bisa selamat dari ujian ini kecuali yang Allah rahmati, yang memiliki sifat sabar. Ya, nanti kita jelaskan menghadapi fitnah ini dengan sabar. Fitnah ujian ini dengan sabar. Dengan sabar. Ya. Oleh karena itu, hendaknya dakwah itu jangan dipisah-pisahkan. Sama, ya. Tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin mendapatkan ilmu. Sama, ya. Dan kita ajari dengan ajaran yang lurus bahwa orang miskin dan orang kaya di mata Allah sama, kecuali yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Duduk satu pengajian, duduk satu majelis, duduk satu masjid, yang kaya, yang miskin, ya, yang punya jabatan atau rakyat sama. Nah, itu orang yang ada kesombongan di hatinya tidak akan mau, ya. Kenapa saya harus duduk bersama orang-orang miskin nih dalam satu majelis? Ya, saya mau punya majelis sendiri khusus-khusus orang-orang kaya, khusus-khusus orang kaya, misalkan gitu. Ya, ini ujian, ujian. Yang kaya diuji dengan yang miskin, yang miskin diuji dengan yang kaya. Nah, kebanyakan orang-orang yang menentang dakwah Rasul, seperti kita lihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya, karena mereka tidak kuat menghadapi fitnah hal ini, fitnah kekuasaan, fitnah kekayaan, fitnah dihormati, ingin dihormati oleh manusia, dan fitnah ingin merasa tinggi daripada yang lainnya. Padahal Allah siapkan surga untuk mereka-mereka yang tidak memiliki sifat sombong di hatinya. Kita lanjutkan. Uqala Zajjad, dia berkata, kana ar-rajulu asy-syarifu rubbama arada al-islam fayamtani'u minhu li'alla yuqal aslama qablahu man huwa duna fayuqimu ala kufrihi li'alla yakuna lil-muslimi as-sabiqah alaihi fil fadl. Ar-rajul syarif, orang yang mulia, yang dianggap mulia, bisa jadi ingin masuk Islam, tetapi dia tidak mau masuk Islam, enggan masuk Islam. Apa alasannya? Supaya tidak dikatakan oleh orang, orang ini masuk Islam, ya, yang sebelumnya sudah didahului oleh orang yang derajatnya di bawah dia. Sehingga fayukimu ala kufrihi, sehingga dia tetap berada dalam kekafirannya. Bi alla yakun, supaya tidak ada yang mendahului dari sisi keutamaan. Wa min kauni ba'din nasi li ba'din fitnah, di antara keberadaan sebagian manusia itu merupakan fitnah bagi sebagian yang lain. Annal faqira yaqulu liman lima lam akun mithla al-ghani wa yaqulu ad-da'if hal la kuntu mithla al-qawi wa yaqulu al-mubtala hal la kuntu mithla al-mu'afa wa qala al-kuffar lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Orang fakir berkata, kenapa saya tidak seperti orang kaya? Orang yang lemah berkata, kenapa saya tidak seperti orang kuat? Orang yang diuji dengan sakit berkata, kenapa saya tidak seperti orang yang sehat? Orang yang normal, ya? Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi karunia seperti para Rasul Allah itu diberi karunia. Nah, itu. Ini semuanya ujian, ya. Semuanya ujian. Yang miskin diuji dengan yang kaya diuji dengan yang miskin. Yang sakit diuji dengan yang sehat diuji dengan yang sakit. Yang lemah diuji dengan yang kuat diuji dengan yang lemah. Guru diuji dengan muridnya, murid diuji dengan gurunya. Ya, semua ujian. Semua ujian. Nah, ini. Ya. Qala Muqatil, Muqatil berkata, "Nazalat fi iftitani al-musyrikin bi fuqara'il muhajirin nahwa Bilal wa Khabbab wa Suhaib wa Abi Dzar wa Ibn Mas'ud wa Ammar. Kana kuffaru Quraisy yaqulun, 'Unzuru ila ha'ula'i alladhina tabi'u Muhammadan min mawalina wa aradzilina. Qala Allahu ta'ala, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. مقاتل berkata, turun ayat tentang terfitnahnya kaum musyrikin dengan fuqara muhajirin seperti Bilal, Khabbab, Suhaib, Abu Dzar dan Ibnu Mas'ud dan Ammar. Orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka berkata, lihatlah kepada mereka itu orang-orang yang mengikuti Muhammad dari budak-budak kita dan orang-orang yang hina di antara kita. Nah, mereka berkata, Allah berfirman, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, sesungguhnya ada kelompok dari hambaku, ya, ada fariq dari, ada orang-orang, ya, sekelompok orang-orang dari hamba-hambaku berdoa berkata, wahai Rabb kami, kami beriman kepada Engkau, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna wa anta khairur rahimin, rahmatilah kami, Engkau adalah khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriya, kalian menjadikan mereka cemoohan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian sehingga melupakan kalian dari mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma, sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini, bima sabaru, atas kesabaran mereka atau dengan kesabaran mereka atau karena sebab kesabaran mereka, annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Allah habarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kesabaran mereka sebagaimana firman Allah taala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lainnya. Atasbirun, tidakkah kalian sabar? Ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi fitnah adalah dengan sabar. Tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali sabar, bertahan. Ya, orang kafir difitnah, diuji dengan orang mukmin, orang mukmin diuji dengan orang kafir. Semua ujian, semua ujian. Ya. Semua ujian. Para rasul diuji dengan mursal ilaihim. Mursal ilaihim diuji dengan para rasul. Ulama diuji dengan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh diuji dengan ulama. Guru diuji dengan murid, murid diuji dengan guru. Ya, raja diuji dengan rakyat, rakyat diuji dengan raja. Ya, pejabat diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan pejabat, dan semuanya. Ya, istri diuji dengan suami, suami diuji dengan istri, kawan diuji satu sama lainnya, sesama mereka. Ya, mudir diuji dengan pegawainya, misalkan pegawainya diuji dengan mudir. Ya. Ini saling kita satu sama lain itu ujian. Yang bisa selamat adalah yang sabar. Allah katakan atasbirun, tidakkah kalian sabar? Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun? Atasbirun, tidakkah kalian mau sabar? Qala az-Zajjad. Az-Zajjad berkata, "Ai atasbiruna 'alal bala?" Apakah kalian akan tetap bersabar di atas ujian ini? Faqad araftum ma wajada as-sabirun, dan kalian telah tahu, ya, apa yang didapat oleh orang-orang yang sabar. Qultu, aku berkata, qala Allah Subhanahu wa ta'ala al-fitnata bis-sabri hahuna. Allah menggandengkan fitnah dengan kesabaran di sini. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru." Allah berfirman di surat An-Nahl 110, "Kemudian sesungguhnya Rabbmu kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, ya. Tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad setelah mereka mendapatkan ujian, ya, difitnah. Kemudian mereka berjihad, wa sabaru, dan mereka sabar. Falaysa liman qad futina bi fitnatin dawa'un mithlu sabar." Mithlu sabar. Tidak ada obat bagi orang yang difitnah, diuji dengan ujian, melainkan kesabaran. Tidak ada obat seperti kesabaran. فَإِنْ صَبَرَ كَانَتِ الْفِتْنَةُ مُمَحِّصَةً لَهُ وَمُخَلِّصَةً مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيرُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Kalau dia sanggup sabar dari fitnah, maka fitnah tersebut menjadi yakni mumahisah, ya, dan mukhallisah min adh-dhunub, menjadikan dia terlepas dari dosa, dia dibersihkan dari dosa-dosa, seperti al-kir melepaskan karat emas dan perak, jadi bagus lagi, ya. Fal fitnatu kirul qulubi wa mahakkul iman. Fitnah itu seperti kirnya hati dan iman, ya, pembersih hati dan pembersih iman. Wabiha yatabayyanu shadiqun minal kadhib. Dengan fitnah maka akan jelaslah orang yang jujur, yang benar, dari orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah sangat tahu siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta. Fal fitnatu qassamatin nasa ila shadiqin wa kadhib. Dengan fitnah, fitnah itu membagi manusia menjadi dua. Ada yang jujur dan ada yang dusta. Wa mu'minin wa munafik, antara orang yang beriman dan orang munafik. Dengan fitnah akan terlihat mana yang betul-betul beriman, mana yang munafik. Wa tayyibin wa khabis, antara orang yang baik dan orang yang buruk. Faman sabara 'alaiha kanat rahmatan fi haqqihi wa naja bi sabrihi min fitnatin a'zam minha. Barang siapa yang sabar merupakan rahmat pada haknya, dan dia akan dengan kesabarannya dia akan selamat dari fitnah yang lebih besar darinya. Wa man lam yasbir 'alaiha waqa'a fi fitnatin ashadd minha. Dan barang siapa yang tidak bersabar, maka dia akan terjatuh pada fitnah yang lebih besar. Fal fitnatu la budda minha fid dunya wal akhirah. Fitnah mesti ada di dunia dan di akhirat. Mesti ada. Allah berfirman, "Yaumahum 'alan nar yuftanun, dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun." Pada hari di mana mereka, ya, berada dalam api neraka, mereka diazab, yuftanun, diazab. Dzuku fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian, alladzi kuntum bihi tasta'jilun, yang dulu kalian menyegerakannya. Maksud fitnah di sini adalah azab, ya. Orang yang selamat dari fitnah dunia akan selamat dari azab dari api neraka. Oleh karena itu, ya, obat dari fitnah tidak ada lain kecuali bersabar. Baik, ana kira cukup sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang jenis fitnah, ya. Yani fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita akan bacakan penjelasan dari ulama, dari apa yang mereka tulis, sehingga kita lebih paham tentang arti fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ana sampai saya kira cukup hari ini sampai sini. Mudah-mudahan manfaat.
2: Nah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas waktu dan materi yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mohon pada Allah untuk dapat mengambil faedah dari penjelasan Ustaz tadi. dan kita memohon kepada Allah dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami mengundang Anda untuk bertanya, silahkan bisa mengirimkan pesan singkat mulai sekarang di 0819896543, sebutkan nama Anda dari mana Anda berasal, atau Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543. Kami bacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari Abu Abdurrahman di Cinangsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah senantiasa menjaga antum.
3: Amin.
2: Seorang muslim yang dia menjalankan kewajibannya kepada Allah, tapi dia masih melakukan kemaksiatan dan menzalimi sesama, baik hati maupun hartanya. Nah, apakah ini musibah buat dia atau tanda berpalingnya Allah dari dirinya? Syukron jazakumullah khair.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Iya. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah, kemudian dia masih melakukan perbuatan zalim lah ya. Iya. Tentunya jawabannya adalah hendaknya siapapun di antara kita ya memperbaiki diri. Pertama yang harus kita ingat adalah kita memperbaiki diri dan tidak melihat orang lain. Ya. Tidak melihat orang lain dalam maksud kita mencela orang. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat orang itu kurang, kita langsung kasih tahu orang tersebut, nasihati orang tersebut agar apa? Agar meninggalkan kezolimannya, supaya apa? Menjadi orang yang sempurna. Dan kita jangan sampai meniru dia. Tentunya kalau dari sisi hukum, tentunya orang yang beribadah kepada Allah kemudian tetap melakukan perbuatan zalim, ini sangat kurang. Ya, kurang. Menunjukkan yakni ada cacat dalam apanya, dalam ibadahnya. Ada cacat. Karena apa? Karena kalau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memperhatikan hakikat dari apa yang dia lakukan, dari aktivitas ibadahnya, saya yakin-yakinnya orang itu semakin baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan, salat yang bagaimana yang bisa mencegah diri seseorang yang salat dari perbuatan keji dan munkar? Salat yang betul-betul ketika hamba itu salat, dia mengerti hakikat salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Oleh karena itu sifat orang-orang beriman adalah yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat betul-betul dia paham sholat. Diawali dari ngertinya tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajibat sholat, masnunat, ya, mustahab, hal-hal yang mustahab dalam sholat, ya, ini. Kemudian khusyuk, kemudian betul-betul tahu makna sholat. Kalau orang ini betul-betul sholat dengan sholat yang hakiki, yang benar, pasti dia akan terhindar dari perbuatan itu. Di sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh yang lain, puasa, yang insyaallah taala ya kita akan memasukinya sebentar lagi, atau kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berharap pada Allah semoga Allah berikan umur panjang. Kita berdoa sama Allah supaya bisa masuk dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan yakni kebaikan, keberkahan. Siang Ramadan siang Ramadan apa yang diinginkan sama Allah? Yang diinginkan sama Allah adalah agar kita bertakwa. Dan ini siang hakiki, ya, bukan hanya

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu meninggalkan perbuatan maksiat, melaksanakan perbuatan yang baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawlaz zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Rasul kita bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur, kata ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kullu qawlin muharram, semua perkataan yang haram. Qaul az-zur ya, terjemahannya adalah perkataan yang haram, semua perkataan yang haram. Oleh karena itu kurang tepat kalau hanya menerjemahkan dengan perkataan dusta. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Perkataan dusta masuk kepada haram. Tetapi qaul az-zur maksudnya adalah semua perkataan yang haram. Masuk di dalam dusta, masuk di dalamnya namimah, masuk di dalamnya menggunjing orang, masuk di dalamnya mencela orang, dan semua perkataan yang jelek, perkataan yang haram. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, wal 'amala bihi, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram, wal jahla, wal jahla ini perbuatan kezaliman. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan tiga perkara ini, falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari sini kita mengetahui bahwa hakikat siang mencukup dua hal itu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari pembatal-pembatal yang hissi, juga dari pembatal-pembatal yang maknawi. Dari si maknanya dibatalkan, walaupun hisinya sah. Tetapi ketika seseorang puasa dan masih melakukan perbuatan yang zalim, masih bicara dengan perkataan-perkataan yang buruk, yang haram, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dari sisi maknawi dia batal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya dia puasa. Dari sisi puasa hisinya dia sah. Tapi dari sisi maknawi Allah Subhanahu wa tidak membutuhkan dia meninggalkan itu semua. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga berkata bahwa selain ada mufattirat hissiyah, ada mufattirat ma'nawiyah. Mufattirat ma'nawiyah tadi dalam hadis yang disebutkan tadi. Ya, oleh karena itu ketika kita beribadah, hendaknya kita harus mengetahui hakikat ibadah itu secara sempurna, bukan dari sisi hissiyah saja, tetapi dari sisi ma'nawiyah juga. Semua hal, semua hal, dari solatnya, dari wudhunya, dari wudhunya. Makanya dalam kitab wudhu, kitab taharah, ulama mesti menyinggung ada kitab taharah maknawiyahnya. Dan kata Syaikh, hadza asl, hadza asl, yang faranya, yang faranya taharah hissiyah tadi. Solatnya juga demikian, puasanya juga demikian, zakat juga demikian. Jadi ada makna yang sangat dalam yang terkandung dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seandainya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang hakiki, yang benar, zahiran wa batinan, yakin, kita yakin seyakin-yakinnya, orang itu akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan akan meninggalkan perbuatan zalim. Allahu a'lam bishawab. Tapi perlu diingat bahwa begini, bahwa manusia itu yakni tidak sempurna. Oleh karena itu berusaha teruslah menjadi orang yang baik, ya. Karena ada hadis yang batil, ya. Barang siapa yang solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan apa, keji dan kemungkaran, maka dia tidaklah melainkan semakin jauh dari Allah. Ya. Ini kata Syaikh Al-Albani, hadis ini

0: lemah, ya. Dan hendaknya kita tahu bahwa jangan sampai kita menggunakan hadis ini sehingga ya ini orang tidak mau sholat lagi, ya. Terus sholat, walaupun apa, walaupun terjatuh pada perbuatan yang maksiat, ya. Mudah-mudahan dengan sholat terus, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbingnya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan orang tersebut semakin baik, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan kepada kita semuanya. Untuk berikutnya, telah ada telepon yang masuk, silahkan di 021-823-6543. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Selmi, dari Cibinong.
1: Silahkan Ibu Selmi.
2: Ustadz, bisa dikatakan orang ini pengecut nggak, Pak Ustadz? Apa? Setelah pernyataan fitnah itu datang, lalu dia melarikan diri, menghindar, kabur gitu. Apakah orang ini dibilang sebut pengecut, lepas tangan gitu istilahnya, Pak Ustadz? Nah, yang kedua, untuk menyatukan teori dan praktik, nasihat setelah ditimpa musibah, ditimpa fitnah, itu gimana Pak Ustadz menjalaninya, praktiknya?
0: Sebentar Ibu, yang pertama itu fitnah apa maksudnya itu?
2: Misalnya seseorang diuji dengan fitnah ini, terus dihindar, kabur, lari dari kenyataan.
0: Fitnah kan luas, ya. Fitnah luas.
2: Dia diuji nih, anaknya sakit gitu, terus udah gitu dia kabur gitu, melarikan diri. Apakah saya bisa katakan orang ini pengecut gitu? Itu contoh yang nggak sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatukan teori dan praktek untuk menjalani nasihat Ustaz dengan kenyataannya, itu gimana menjalaninya? Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, tayyib, barakallahu fiik. Nah, ya, lari dari tanggung jawab adalah sesuatu yang buruk, ya. Lari dari amanah, dari tanggung jawab, ini perbuatan yang jelek. Ya, seperti yang saya katakan tadi dari perkataan ulama, bahwa kita ini, kata Ibnu Mas'ud, ya, tidak mungkin kita minta sama Allah, ya, terbebas dari fitnah, tidak mungkin, ya, karena kita menghadapi ujian, ya. Kalau tadi contohnya adalah misalkan punya anak, kemudian anak sakit, kemudian lari dari tanggung jawab, justru dia jatuh kepada fitnah yang lain, ya. Nah, ini tidak benar. Seorang ayah misalkan atau ibu, kemudian anaknya sakit, tidak diurus, ya, tidak dibawa ke dokter, tidak diobati, biarin saja misalkan, ya, ini haram hukumnya, ya. Nah, kita lihat orang munafik, ya, di surat At-Taubah tadi berkata kepada Rasulullah SAW umumkan jihad, ya, dan diwajibkan bagi kaum muslimin yang mampu tentunya untuk berangkat untuk perang, ya, perang Tabuk, ya, melawan kaum kufar. Nah, orang-orang munafik tidak mau dia itu ikut perang Tabuk. Nah, mereka cari-cari alasan. Nah, ketemulah alasannya. Karena apa? Ketika ke Tabuk nanti akan berjumpa dengan wanita-wanita Romawi yang cantik-cantik. Alasan ini digunakan oleh orang-orang munafik supaya Rasul mengizinkan mereka untuk tidak ikut perang Tabuk. Allah katakan, "Wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni." Di antara mereka ada yang berkata, "Izinkan aku untuk tidak ikut perang. Jangan kau masukkan aku ke fitnah. Aku enggak kuat." Karena apa? Karena melihat nanti orang-orang Romawi, melihat wanita-wanita Romawi yang cantik terfitnah. "Wa la taftinni." Apa kata Allah? Ala fil fitnati saqatu. Mereka justru jatuh kepada fitnah. Yang ini apa? Lari dari kewajiban. Lari dari jihad. Nah, ini. Ah, orang yang orang tua punya anak, kewajibannya apa? Ngurus anak. Ayahnya cari nafkah buat anak. Kan itu. Misalkan lari, maka dia lari dari tanggung jawab, lari dari apa namanya, lari dari ya lari dari kewajiban, ya ini jatuh pada fitnah. Jatuh pada apa? Fitnah. Nah, perlu diingat, perlu diketahui, seseorang yang lari dari satu masalah, ya akan mendapatkan masalah lain. Kalau lari dari masalah ini, akan berjumpa dengan masalah lain. Lalu dengan masalah yang dihadapi sekarang, akan mendapatkan masalah lain. Nah, bagaimana dia kehidupannya dari lari satu masalah ke masalah lain, tapi yang masalahnya enggak selesai-selesai. Ya. Nah, orang seperti ini enggak baik. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa semua itu ujian. Dan kita menghadapi ujian. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang kita ini ujian kita. Nah, ya. Nah, itu. Adapun bagaimana kita yakni mengamalkan dari apa yang kita dapatkan adalah tentunya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah, ya, agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ini doa ini sangat penting. Doa sangat penting. Kita minta pada Allah kekuatan. Kita minta kekuatan pada Allah karena kita semua yakin, saya yakin-yakinnya bahwa kita ini tidak punya daya dan kemampuan kecuali apa yang Allah berikan pada kita, kecuali atas pertolongan Allah pada kita. Oleh karena itu kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita, ilmu yang kita dapat, ya. Kemudian terus berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan apa? Akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Artinya kita sungguh-sungguh berusaha, berusaha. Ya. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Ini di antara makna hijrah. Insyaallah Allah kasih jalan keluar. Ya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Aitu. Jadi terus berdoa minta sama Allah. Kemudian bersungguh-sungguh luruskan niat ini paling penting. Luruskan niat kita. Dan kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh beramal. Tahu ilmu salat, sungguh-sungguh salat. Tahu ilmu puasa, kita puasa. Tahu tentang zakat, berusaha keluar, kita keluarkan zakat. Aitu. Tahu tentang ini boleh, ini enggak boleh, ya kita lihat. Berbakti kepada kedua orang tua, kita sungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua. Enggak boleh kita ukul walidain, kita jangan melakukannya. Dan terus sambil apa? Berdoa. Dan terus juga perlu diingat adalah nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita semakin apa? Semakin ngerti, semakin dewasa. Itu ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jangan sampai jangan sampai terpengaruh dengan bisikan syaitan. Syaitan bisiki ke kita, jangan belajar ilmu. Karena semakin tahu, semakin susah hidup kita. Dan orang yang berilmu ketika misalkan melakukan dosa, diazabnya lebih dari yang biasa. Ini bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Kenapa? Kata ulama, syaitan membisiki ini karena ingin apa? Ingin manusia itu semakin jatuh ke jurang-jurang kebinasaan. Sehingga bagi syaitan mudah untuk membawa manusia itu ke jurang-jurang kebinasaan. Karena tidak tahu ilmunya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin dalam kepada jurang-jurang kebinasaan. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
6: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam.
13: Ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
14: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رَحِيمًا.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الكافرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: الْفُرُوجِ.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.
0: وَالْأَرْضِ

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Uj.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
0: Kadzdzaba

0: الرسل فحق وعيد.
1: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: رَأَتَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Qala

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: Berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
1: Wa laqad khala

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
0: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dhalika hasyrun 'alaina yasir.
1: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
0: Nahnu

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama, tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf, misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya ya dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas. Ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang ya seorang menggunakan ayat-ayat Quran ya sebagai nada dering, karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar ya, yang bukan berupa lagu dan musik. dan bukan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Quran.

0: juga.
1: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.
1: What?

0: تجدونك به ثم لا تجدونك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini, tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
1: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakhar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan
0: termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: fawailul,
0: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurenana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tunsun wa hina tusbihun
3: min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكرد الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkar al-masa.
5: Al-qira'at al-Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.
3: Radio Roja

0: Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
2: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা আমা বাদ। Ikhwat al-Islam dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustaz Arman Amri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga nantinya kita dapat mengambil faedah dan memetik ilmu yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan juga mendengarkan.
1: Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amartakullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa mayut'illaha wa rasulah. Faqad faza fawzan azima ma ba'd. Fa inna astaghal hadithi kitabullah. Wa kharal hadih hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuhan. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi bini'matiti musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan ni'mat-ni'matnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita, bergembiralah kita. Kita berada pada hari dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Hari-hari yang mulia ini bagian dari keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semua bergembira. Karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam, yaitu setelah kita melalui 10 hari yang istimewa, 10 hari yang memiliki keutamaan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 hari. Inilah berkaitan dengan hari-hari yang istimewa yang telah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada 3 hari berikutnya, yang juga bagian dari hari-hari makan dan minum, kata Nabi. Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin. Dan juga hari-hari tasyrik, ayyamu dzabhin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari-hari menyembelih. Dan hari-hari ini hendaknya umat Islam memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang terbatas, yakni tanggal 11, 12, 13 Dhul Hijjah, atau yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Tasyrik bermakna mengeringkan daging hewan sembelihan. Sekali lagi, hari-hari tasyrik, dikatakan hari-hari tasyrik, karena hari-hari ini digunakan oleh salafus salih pada masa dahulu untuk mengeringkan daging hewan sembelihan. Di mana Nabi yang mulia SAW bersabda, Kulu waddakhiru watasaddaku. Makanlah sebahagiannya, simpanlah sebahagiannya, dan sedekahkanlah sebahagiannya. Makna menyimpan sebahagian dari daging hewan sembelihan adalah di masa itu dengan cara mengeringkan, dikeringkan daging hewan sembelihan. Itulah makna menyimpan di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah limpahkan kepada umat Islam. Hendaknya sekali lagi kita bergembira, berbahagia, karena kita berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat para jamaah haji berada di Mina untuk melaksanakan dan menyempurnakan manasik haji mereka tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mereka melakukan lontaran jumrah pada 3 jumrah. Jumrah yang pertama, kedua dan yang ketiga. Ini yang akan mereka lakukan pada tanggal 11, 12 dan 13. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ibadah yang mulia ini bagian dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Kalau kita melihat tentang manasik haji, tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dalam hal ini, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Durus Aqadiyah Mustafadah Minal Hajji, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dipetik dari ibadah haji, beliau nyatakan bahwa manasik haji atau ibadah haji itu laksana madrasah keimanan. Nah, disebut madrasah kata beliau karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Bisa kita lihat di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran akidah. Di dalam manasik haji terdapat pelajaran fikih. Dalam manasik haji terdapat pelajaran muamalah. Dalam manasik haji terdapat pelajaran akhlak, dakwah dan lain sebagainya. Maka seluruh pelajaran-pelajaran berharga itu dapat meningkatkan keimanan kita. Maka sekali lagi, bahwa ibadah haji itu adalah laksana madrasah imaniyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada ibadah yang mulia ini, tentu kita ingat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat ibadah haji ini ada pada masa beliau alaihi salam, dan beliaulah yang diperintah oleh Rabbul Alamin untuk mengumumkan ibadah haji kepada manusia-manusia di masanya. Beliaulah yang memanggil orang-orang pertama kali guna menunaikan ibadah yang mulia ini, ibadah haji ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Artinya, dan umumkanlah olehmu wahai Ibrahim, yakni panggillah olehmu wahai Ibrahim manusia-manusia agar mereka menunaikan ibadah haji, niscaya akan datang kepadamu orang-orang berjalan kaki, atau ada yang berjalan kaki dan ada pula yang mengendarai unta datang dari segenap penjuru yang jauh, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat-manfaat untuk diri mereka sendiri. Inilah berkaitan dengan panggilan perdana, panggilan pertama kali yang ada di dunia ini melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Rabbul Alamin. Maka beliau alaihi salam memanggil manusia-manusia di masanya guna menunaikan ibadah haji. Artinya bahwa syariat ibadah haji dimulai pada masa Nabi yang mulia ini, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tentang ayat yang mulia tadi. Pada ayat yang ke-28 di mana Rabbul Alamin menjelaskan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat untuk diri mereka sendiri. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ay manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, yakni manfaat-manfaat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Apa di antara contoh manfaat-manfaat duniawi dari ibadah haji? Di antaranya adalah dapat menikmati daging hewan sembelihan. Di antaranya lagi adalah tijarah, perniagaan, yakni boleh berniaga, berbisnis sebelum dan sesudah manasik haji. Dan juga manfaat-manfaat duniawi lainnya, di mana kita bisa bermuamalah, berjumpa dengan umat Islam dari penjuru dunia. Inilah di antara manfaat-manfaat duniawi, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bersifat duniawi. Adapun manfaat-manfaat ukhrawi, inilah yang paling utama, manfaat-manfaat yang bersifat keagamaan, wabil khusus dari sisi akidah. Baik para jemaah yang dimurkan Allah SWT, dalam hal ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berharga dari bidang akidah, dari sisi akidah, ini sangat banyak sekali. Wabil khusus dari sisi tauhid, maka kita akan jelaskan, akan kita lihat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang bisa kita lihat dari manasik haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran tauhid, sekali lagi, di antara pelajaran tauhid dari manasik haji adalah kalimat talbiyah. Ya, kalimat talbiyah. Nah, talbiyah bermakna memenuhi panggilan. Jadi talbiyah ini asal kata dari labba yulabbi talbiyatan, yaitu memenuhi panggilan. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, ketika ada orang tua memanggil anaknya, ya fulan, ya fulana, wahai fulan, wahai fulana, maka si anak menjawab, labbaik, artinya, aku penuhi panggilanmu, wahai ayahanda. Atau labbaik, aku penuhi panggilanmu, wahai ibunda. Nah, ini artinya memenuhi panggilan. Nah, itulah kalimat talbiyah yang diucapkan oleh mereka yang menunaikan ihram haji atau umrah di tanah suci. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan kalimat talbiyah yang diucapkan oleh si muhrim atau orang yang berihram umrah dan haji ketika ia memulai ihramnya, ya, maka ia memperbanyak kalimat-kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah kalimat talbiyah yang di dalamnya syarat penuh dengan materi-materi tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit berkaitan dengan kalimat talbiyah ini yang diucapkan oleh orang yang berihram umrah dan haji pada saat ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, inilah berkaitan dengan jawaban dalam memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Ketika panggilan tersebut telah ada di zaman Nabi Ibrahim, lalu dipertegas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang berihram haji dan umrah, artinya ia telah memenuhi panggilan Rabbul Alamin untuk berhaji dan berumrah. Sehingga ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Inilah yang diucapkan oleh orang yang beriman dan tentunya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih meresapi lagi panggilan atau jawaban dari, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dalam rangka memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kalimat talbiyah berikutnya labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Lihatlah oleh para jamaah, dalam kalimat talbiyah ini ada penekanan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik di langit, di bumi, di antara keduanya. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dan lain-lainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rabbul Alamin menolak semua tandingan-tandingan dalam hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'ani syirki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak butuh tandingan-tandingan. Saya tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini, ya, dipertegas dengan lafaz la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian lebih lanjut dari kalimat talbiyah, untuk kita lihat dari sisi akidahnya, dari sisi tauhidnya, di sini dinyatakan dalam kalimat talbiyah, innal hamda, sungguhnya seluruh puji-pujian, wa ni'mah, seluruh nikmat, laka wal mulk, dan seluruh kerajaan adalah milik Allah. Lihat oleh para jamaah, bahwa seluruh puji-pujian, seluruh nikmat, dan seluruh alam semesta ini, yakni kerajaan Allah, atau semua kerajaan ini adalah milik Allah SWT. Alam semesta ini adalah kerajaan Rabbul Alamin. Miliknya Rabbul Alamin. Maka tiga hal besar ini semuanya dimiliki oleh Allah SWT. Semuanya diborong oleh Rabbul Alamin. Maka tidak ada lagi bagi Tuhan-Tuhan selain Allah puji-pujian ataupun nikmat, apalagi alam semesta. Karena seluruh tiga hal yang mulia ini miliknya Rabbul Alamin. Allah lah yang berhak dipuji. Allah lah yang memberikan seluruh nikmat-nikmat. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Maka wajarlah jika di akhir kalimat talbiyah dipertegas lagi, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Ya, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Apabila seorang muslim yang berihram haji atau umrah, betul-betul memahami isi, kandungan, dan konsekuensi dari kalimat talbiyah ini, maka jelas akan mempengaruhi hidupnya, akan mewarnai hidupnya, dan tentunya dia akan betul-betul bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sepulangnya dari ibadah haji atau umrah, betul-betul dia bertauhid kepada Allah dan tidak mau berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Namun apa yang kita lihat tentu sangat disayangkan, yakni kita lihat mereka yang berhaji dari tanah air, tentunya jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 200 ribu jamaah haji. Belum lagi, ya, setelah bulan haji, ada bulan-bulan umrah. Artinya, pada bulan-bulan umrah ini, yang 10 bulan atau 11 bulan setelah bulan haji, tentu jumlah yang berumrah dari negeri yang tercinta ini sangat banyak jumlahnya. Perhatikanlah oleh para jamaah, jika setengah dari mereka saja, 50% dari yang berhaji, 50% dari yang berumrah, betul-betul faham dengan kalimat talbiyah, mereka praktekan dalam kehidupan sehari-hari di tanah air, maka pasti akan membuat perubahan yang signifikan untuk negeri kita yang tercinta ini. Apalagi jika seluruh mereka yang berhaji, yakni mempraktekan kalimat talbiyah, mereka yang telah berumrah semuanya mempraktekan kalimat talbiyah di tanah air kita yang tercinta ini, maka akan membuat negeri kita yang tercinta ini berubah menjadi negeri yang bertauhid. Negeri yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah janji Rabbul Alamin bagi suatu negeri yang seluruh atau jika seluruh penduduknya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Al-ayah. Seandainya, kata Allah, seandainya penduduk satu negeri semuanya beriman, yakni bertauhid, itu maknanya beriman, semuanya bertauhid dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah tentang janji Rabbul Alamin, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk suatu negeri. Jika penduduk negeri tersebut semuanya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah akan dibuktikan oleh Rabbul Alamin janjinya ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat apa yang ada di negeri kita justru sangat menyedihkan. Yakni di antara perbuatan-perbuatan syirik, di antara perbuatan-perbuatan syirik, justru yang mengajak masyarakat untuk berbuat syirik adalah orang yang sudah berhaji. Mereka yang sudah berhaji yang justru mengajak masyarakat untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzu billah. Nasrullah salamata wal afiyah. Di mana yakni kalimat talbiyah yang mereka ucapkan di tanah suci, yakni kalimat talbiyah seolah-olah tidak berguna bagi mereka, seolah-olah tidak ada manfaatnya, tidak ada bekasnya di hati mereka, tidak berdampak di hati mereka dan perbuatan mereka ketika mereka pulang ke tanah air. Justru mereka lah yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita ini. Mereka yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita yang tercinta ini. Wal'iyadzu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkaitan dengan kalimat talbiyah yang di dalamnya tentu terdapat banyak materi tauhid, dan hendaknya kita mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu, mempelajari ilmu tauhid sehingga kita dapat betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, ketahuilah dengan ilmu tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini materi tauhid yang pertama dari manasik haji. Kemudian materi tauhid yang kedua dari manasik haji adalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad bermakna batu hitam, yang tentunya batu ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat ini. Dan batu ini asalnya berwarna putih menurut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Sawadatu khati'atu bani Adam, dibuat hitam karena dosa-dosa manusia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad pada dasarnya sama dengan batu-batu yang ada di tanah air, dalam artian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Dan ini tertera dalam ucapan Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu ta'ala an, di mana ketika Umar Al-Khattab mencium Hajar Aswad, maka beliau berkata kepada Hajar Aswad, inni la'alam annaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Yang artinya, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan menciummu, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Jadi dasarnya Umar mencium Hajar Aswad adalah ittiba'an lis sunnah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi tergambar dari ucapan Umar ini akidah beliau yang bagus sekali. Akidah beliau yang bagus sekali, yaitu bahwa Hajar Aswad sama dengan batu-batu yang ada di tanah air, dalam pengertian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Maka lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan sebagian umat Islam yang masih meyakini jimat-jimat, yang masih meyakini benda-benda tertentu yang menurut mereka dapat memberikan manfaat, dapat menolak bahaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah itu terbuat dari batu, dari besi, dari yang lainnya, kayu, dan seterusnya. Maka jelas jimat-jimat tersebut tentunya tidak dikatakan mulia atau lebih mulia dari Hajar Aswad. Tidak lebih mulia dari Hajar Aswad. Maka lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hal ini, yakni apa yang ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang sahabat Nabi yang baru saja masuk agama Islam, yakni mu'allaf dia. Dan ini kita maklumi karena mu'allaf, maka sahabat ini masih memakai jimat berupa gelang dari kuningan, dan Nabi itu faham. Nabi mengerti bahwa sahabatnya ini masih menggunakan jimat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya ini, "Ma hadhihi? Apa gunanya engkau pakai benda ini?" Yakni gelang yang terbuat dari kuningan itu. Sahabat ini menjawab dengan jujur, "Minal wahinah. Wahai Rasul, saya pakai benda ini dalam rangka menangkal mara bahaya." Dalam rangka menangkal mara bahaya. Apa jawaban Nabi yang mulia kepada sahabat yang baru masuk Islam ini? "Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Buanglah benda ini, kata Nabi. Yakni buanglah jimat ini. Karena jimat ini tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Dan jika engkau mati, sedangkan jimat itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh para jamaah, keterangan Nabi yang mulia, bahwa orang yang memakai jimat adalah orang yang lemah. Mengapa lemah? Mengapa lemah? Coba kita berpikir dengan akal sehat. Jika orang yang yakin dengan jimat, yakin betul dengan jimat, ya, lalu suatu hari jimatnya hilang, atau jimatnya tertinggal di rumah, sedangkan ia dalam perjalanan, apa yang ada di hati orang tersebut? Apa yang ada di hati orang tersebut? Pasti, yang ada di hati orang tersebut adalah sikap khawatir, was-was, lemah hatinya, dan itulah ya kebenaran dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada pada orang yang beriman, karena hidupnya bergantung kepada zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hati orang yang beriman, hati yang sangat kuat sekali, karena hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin yang sangat perkasa, yang maha perkasa, maha ya, kuat. Dan inilah berkaitan dengan hati orang yang beriman, berbeda dengan hati orang musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang percaya atau masih percaya dengan jimat adalah jelas yakni berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia buang jimatnya, bertaubatlah segera kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Rabbul Alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin ditandingi oleh siapapun juga. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari mencium Hajar Aswad. Ya, sekali lagi, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mencium Hajar Aswad disebabkan ittiba'an li sunnah, karena betul-betul mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat pelajaran tauhid yang ketiga dari manasik haji berkaitan dengan tawaf. Tawaf maknanya mengelilingi Ka'bah 7 kali dan bernilai ibadah. Artinya hanya bangunan yang mulia ini, bangunan Ka'bah yang ditawafi oleh umat Islam dan bernilai ibadah, maka tidak dibenarkan seorang muslim tawaf pada kuburan, tawaf pada pohon-pohon keramat atau angker misalnya, atau tempat-tempat lainnya yang diyakini bernilai ibadah. Hanya Ka'bah yang ditawafi oleh umat ini dan tentunya bernilai ibadah. Maka inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari tawaf mengelilingi Ka'bah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita lihat dari materi tauhid dalam manasik haji adalah menyembelih. Yakni mereka yang berhaji tamattu dan yang berhaji qiran diwajibkan menyembelih hadiyu di negeri Mekah, di tanah suci. Maka ini bagian dari rangkaian manasik haji. Bagian dari rangkaian manasik haji dan menyembelih. Menyembelih hewan apapun yang disyariatkan oleh agama ini adalah ibadah dan diperuntukkan, ditujukan kepada Rabbul Alamin. Tidak boleh menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Rabbul Alamin juga menegaskan dalam firman-Nya yang lain, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah pula untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kurban atau menyembelih diperuntukkan kepada Rabbul Alamin dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan seorang menyembelih hewan-hewan ya tertentu misalnya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik. Inilah perbuatan syirik. Misalnya di antara orang yakni menyembelih hewan tertentu, misalnya kerbau, lalu dipersembahkan kepala kerbau dalam rangka pembangunan jembatan misalnya. Dalam rangka pembangunan gedung ini, gedung itu dan lain sebagainya. Atau untuk ritual ini, ritual itu dan lain sebagainya. Atau hewan-hewan lainnya untuk ritual ini, ritual itu dan seterusnya. Yang tentunya bukan dialamatkan kepada Rabbul Alamin. Maka ini jelas perbuatan syirik. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari manasik haji. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat kita lihat dari manasik haji ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu berkaitan dengan manasik haji atau ibadah haji dimulai di masa Nabi yang mulia yang tadi telah disyaratkan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berkaitan dengan sisi yang terpenting dari sisi-sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sisi yang terpenting dalam kehidupannya, yaitu mendakwahkan dakwah tauhid di masa beliau. Ingat, di masa Nabi Ibrahim hanya 3 orang saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 3 orang saja dia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istri beliau ya Sarah, dan keponakan beliau itu Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam, inilah 3 manusia yang bertauhid di masa itu. Adapun selebihnya adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrikin. Yaitu kita lihat dari orang tua Nabi Ibrahim, masyarakat Nabi Ibrahim, masyarakat Sabi'ah atau kaum Sabi'ah. Di antara mereka menyembah berhala-berhala, di antara mereka juga menyembah bintang, bulan dan matahari. Dan sekaligus penguasa atau Raja Babilonia, Raja Namrud, bahkan ia mengaku diri sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masa Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama Ahdun Jadid Litauhid, periode baru dalam pengembangan dakwah Tauhid. Pengembangan ya, masa baru atau periode baru dalam pengembangan dakwah Tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sisi terpenting, sisi yang paling penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihi salam lahir dari keluarga dari orang tua yang musyrik. Ayahanda beliau Azar, ahli membuat tuhan-tuhan, membuat berhala-berhala di masanya. Dan beliau tumbuh kembang pada kaum Sabi'ah, kaum paganisme yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menghadapi Raja Namruz yang mengaku diri sebagai tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa berat kehidupan Nabi Ibrahim ketika beliau lahir dan dibesarkan di negeri Babilonia. Ya, negeri yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menghadapi orang tuanya, beliau menghadapi kaumnya, dan beliau menghadapi Raja Namruz di masanya. Sangat berat beliau mengembangkan, yakni mendakwahkan dakwah tauhid di masa itu, sampai-sampai beliau terusir dari negerinya, dan bahkan sebelum terusir dari negerinya beliau akan dibunuh oleh kaumnya dengan cara dilemparkan dalam kobaran api. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Itulah firman Allah, perintah Allah kepada api, maka api menjadi sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipermalukan terlebih dahulu sebelum dilempar ke dalam kobaran api, yaitu ditelanjangi pakaian beliau sehingga tidak ada sehelai benang pun pada tubuh Nabi Ibrahim. Inilah yakni perlakuan kaum Sabi'ah kepada Nabi Ibrahim, dipermalukan ya oleh kaum Sabi'ah. Maka kelak di negeri akhirat, ketika manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah nanti dari alam kubur mereka, manusia pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim. Ketika di dunia beliau dihinakan oleh manusia, namun di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia-manusia kelak. Inilah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah banyak memuji nabi yang mulia ini. Kita lihat pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim, penegak dakwah tauhid di masanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak, yakni dakwah tauhid nenek moyangnya ini, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dan akhirnya memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 120 terlebih dahulu, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Artinya, sungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni pemimpin, qanitan lillah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, lurus agamanya, walam yaku minal musyrikin, dan tidak tergolong dari orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dalam ayat yang mulia ini? Yakni tentunya pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pujian Allah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ummah, yakni imaman, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang banyak keutamaannya. Pemimpin yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim? Kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim adalah beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Maka ini adalah keutamaan terbesar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau mendakwakan orang tuanya agar orang tuanya bertauhid kepada Allah, Nabi Ibrahim mendakwakan kaum Sabi'ah agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau mendakwakan Raja Namruz agar ia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu dengan belenggu-belenggu syirik. Wal iyadz billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pujian Rabbul Alamin yang tertinggi, bahwa beliau dinyatakan oleh Allah sebagai ummah, yakni sebagai imam, sebagai pemimpin yang memiliki keutamaan-keutamaan, pemimpin yang banyak memiliki kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita diingatkan dalam firman Allah yang lain berkaitan dengan kaum pria. Berkaitan dengan kaum pria, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin, yakni pemimpin dalam rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa pria itu, kata Allah, adalah pemimpin bagi istrinya, yakni bagi keluarganya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tiga kriteria yang harus terpenuhi oleh kita semua sebagai kaum pria, jika kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki atau pria adalah pemimpin bagi wanita, yakni bagi istrinya. Kriteria yang pertama adalah ra'isuha, betul-betul sebagai pemimpinnya, pemimpin keluarganya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan ini haruslah ada syarat pertama dan utama kriteria ini apabila kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia tersebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni sebagai pemimpin, betul-betul pemimpin dalam keluarganya. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-hakimu 'alaiha, yakni sebagai orang yang menentukan, yakni memutuskan urusan-urusan keluarganya, Jadilah yang merupakan kriteria yang kedua yang harus terpenuhi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat tersebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian kriteria yang ketiga, yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa mu'addibuha idza wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada keluarganya jika ia menyimpang, kata beliau rahimahullah taala. Inilah tiga syarat yang harus terpenuhi jika kaum pria ingin dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi keluarganya, yakni ra'isuha, ra'isnya, pemimpinnya. Yang kedua al-hakimu 'alaiha, hakimnya yang menentukan segala urusan dalam urusan keluarganya. Dan yang ketiga mu'addibuha idza wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada si istri atau keluarga jika ia menyimpang. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Rabbul Alamin, dan ini pujian yang kedua, qanitan lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan, yakni contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh pula bagi umat ini. Ya, Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga adalah hanifa, lurus agamanya. Makna lurus agamanya, yakni lurus di atas tauhid, tidak pernah menyimpang, tidak pernah mengarah kepada syirik. Apakah syirik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, tidak pernah menyimpang kepada kesyirikan. Hanifa, hanif, yakni lurus di atas tauhid, lurus di atas cahaya tauhid. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dipertegas pada akhir ayat yang mulia ini, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah tergolong dari orang-orang musyrik. Maknanya adalah la min qablu wa la min ba'du, tidak pernah berbuat syirik sebelum menjadi nabi dan rasul, apalagi setelah menjadi nabi dan rasul, jelas bersih dari perbuatan syirik, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan pujian Rabbul Alamin terhadap Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, ayat tersebut adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-121, syakiran li'an'umih ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Syakiran li'an'umih, kata Allah. Ini pujian berikutnya lagi, pujian berikutnya lagi dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim AS. Sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat oleh para jamaah betapa pujiannya sangat besar dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim. Allah nyatakan bahwa ia adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ketahuilah, para hamba yang bersyukur di dunia ini sangatlah sedikit sekali. Sangatlah sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiy syakur, kata Allah. Dan sedikit dari para hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, pasti dan benar-benar akan kami tambahkan nikmat. Namun jika kalian kufur atas nikmat, sungguh azabku amatlah pedih. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan hal ini, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan doa yang bagus sekali kepada kita, memberikan contoh doa yang bagus kepada kita, yaitu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk apa? Yang pertama, berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Inilah doa yang bagus dari Nabi yang mulia, yang harus kita berdoa juga dengan doa seperti ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkewajiban, yakni kepala rumah tangga, para suami berkewajiban terus mengingatkan istri dan anak-anak mereka agar mereka bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ingatkan istri-istri di rumah agar mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa sebabnya mereka menjadi penghuni neraka, wahai Rasulullah? Jawab Nabi yang mulia, yakfurnal ashir, kata Nabi. Yakfurnal ashir, karena mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wajib kita ingatkan kepada istri dan anak-anak kita, agar mereka banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selamat dari siksa neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan yakni pujian Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, syakira li'an'umih, yakni beliau adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang berikutnya, ijtabahu, kata Allah, Allah pilih Nabi Ibrahim, yakni dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah berikan hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Makna jalan yang lurus adalah tauhid. Ingat, makna jalan yang lurus adalah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Bertauhidlah kepadanya. Bertauhidlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jadi makna jalan yang lurus adalah yakni tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk atau hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Yakni di antara makna jalan yang lurus adalah yakni al-Islam, yaitu tauhid. Tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Para jamaah, yakni muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga berkaitan dengan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Dan kami jadikan Ibrahim di akhirat tergolong dari orang-orang yang salih, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika Allah nyatakan wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Apa di antara kebaikan-kebaikan Allah Rabbul Alamin? Yang pertama jelas, Allah pilih Nabi yang mulia ini menjadi Nabi dan Rasulnya, mengemban dakwah tauhid, mengembangkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid. Dan ini merupakan kebaikan tertinggi dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari usaha pembunuhan kaumnya, kaum Sabi'ah. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kesyirikan-kesyirikan dalam hidupnya. Dan ini jelas merupakan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi, Allah karuniakan, Allah kasih kepada Nabi Ibrahim keturunan, walaupun ketika ia sudah berumur lanjut. Justru Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Lahir anak yang pertama Nabi Ismail, kemudian lahir anak yang kedua Nabi Ishaq alaihi wassalam. Ini kebaikan dari Allah di dunia kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kebaikan berikutnya lagi adalah, yakni Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama anak beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di dunia lainnya adalah manasik haji. Manasik haji ini ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat berikutnya, syariat kurban, ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat khitan, syariat khitanan juga ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebaikan-kebaikan lainnya banyak sekali yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah nyatakan di akhir ayat yang mulia ini, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh kami jadikan Ibrahim di negeri akhirat tergolong dari orang-orang yang saleh. Apa definisi orang saleh? Apa definisi orang saleh jamaah? Definisi orang saleh adalah alladzi yaqumu bihaqqillahi haqqil ibad, orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, yakni bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dan hak sesama dengan baik, yakni bermuamalah dengan manusia dengan baik pula, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan siapa saja, baik non-muslim apalagi orang Islam, yakni bermuamalah baik dengan mereka. Maka ini merupakan bagian dari orang saleh, makna dari orang saleh. Sekali lagi, orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik, dijaga hablum minallah, dijaga hablum minannas, hubungan dengan Allah dengan cara bertauhid, hubungan dengan manusia dengan bermuamalah baik kepada mereka, tidak berbuat zalim kepada manusia. Inilah berkaitan dengan definisi orang saleh. Sekali lagi, orang saleh adalah orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang keempat yang terakhir dalam kajian kita di sore hari.

agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini. Adapun berbangga dengan nenek moyang yang musyrik, maka ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah dan kebiasaan di antara umat ini, kata Nabi. Nabi menjelaskan dalam hadis yang mulia, arbaun min amril jahiliyah fi ummati la yatrukunahun. Kata Nabi yang mulia, ada empat perkara jahiliyah yang dilakukan oleh umatku yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Di antaranya, kata Nabi yang mulia, al-fakhru bil ahsabi, berbangga dengan nenek moyang. Apabila nenek moyang seorang adalah orang musyrik, maka tidak ada kebanggaan, tidak ada kebanggaan dengannya. Namun kebalikannya, jika nenek moyang seorang adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kita boleh berbangga dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada dua hal atau dua bacaan yang dibaca oleh umat Islam dalam rangka mengingat dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Paling tidak ada dua bacaan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari. Setiap hari dibaca oleh kaum muslimin. Di antaranya dalam rangka mengingat dua nabi yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama sekali adalah dalam salawat Ibrahimiyah. Dalam salawat Ibrahimiyah yang dibaca setiap hari oleh kaum muslimin. Di antara riwayat salawat Ibrahimiyah yang sahih adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini di antara lafaz salawat Ibrahimiyah yang sahih datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat-riwayat sahih lainnya. Dan tentunya kita pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah kepada umat ini, kepada orang-orang yang beriman, agar mereka memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah dalam rangkaian zikir pagi dan sore yang kita baca setiap hari. Dan ingat, ini terus kita baca, kita amalkan pagi dan sore. Zikir pagi setelah sholat subuh dan zikir sore setelah sholat asar. Di antara rangkaian zikir pagi dan sore, yani kalau kita baca di sore hari, amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina muhammadin sallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, di sini kita lihat dua nabi yang mulia ini kita sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari kajian singkat di sore hari ini, ketahuilah bahwa dua nabi yang mulia ini, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, banyak memiliki kemiripan-kemiripan. Yang pertama, gelar mereka sama-sama Khalilullah, kekasih mulia Allah. Nabi Muhammad Khalilullah, kekasih mulia Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih mulia Allah. Dan tidak boleh kita sebut Nabi Ibrahim Khalilullah sedangkan Nabi Muhammad Habibullah. Tidak dibenarkan ini. Walaupun dari sisi makna sama, sama-sama kekasih mulia Allah, namun dari sisi derajat berbeda antara Khalil dengan Habib. Maka dua-duanya adalah Khalilullah,
kekasih mulia Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kedua nabi yang mulia ini sama-sama lahir dari keluarga, dari masyarakat yang musyrik, masyarakat paganisme. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama yakni mendapatkan tantangan yang sangat berat di dalam mengembangkan dakwah tauhid di masa mereka. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama ingin dibunuh oleh kaumnya, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua nabi yang mulia ini wajah mereka mirip, sebagaimana hadis tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat bahwa wajah Nabi Ibrahim kasahibikum seperti wajah sahabat kalian ini, yakni diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah berkaitan dengan banyak kemiripan kesamaan antara dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari ibadah haji. Dan tentunya yang kedua adalah pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang disampaikan pada sore hari ini dari dua materi tadi, baik pelajaran-pelajaran tauhid dari manasik haji maupun pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, demikian baru saja kita telah simak bersama sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Arman Amri LC Hafidullah taala. Semoga apa yang telah kami hadirkan dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat, menghadirkan amal-amal soleh dan kebaikan serta ketaatan-ketaatan yang istiqomah. Untuk selanjutnya kita akan ikuti kembali program-program selanjutnya, jeda-jeda nasihat Islam dan juga tilawah Al-Quranul Karim. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Waman

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: nasir.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

0: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Maun Allah katakan, wailul, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajula la yusalli salata 60 sana.
0: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: kita yang kena.
1: Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau."
2: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: carilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa ma

dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ

0: mereka tidak memperhatikan bumi. Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'un nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.
1: Wa

Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.

0: ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya." Kalau

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
5: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Semua mati.
6: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Segerakan aku ke tempatku sana.
5: Dunia ini berkutinggal jamaah, berkutinggal.
6: Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu munaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
5: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

0: dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: latiendo.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.
3: Inna

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: أتصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal saleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal, tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: Rata 4.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam bacaan lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya disana sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan, mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Ya. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Enggak, kala sekali-kali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, para pendengar, pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan kita bersyukur pada Allah, kembali di malam hari ini kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah taala. Dan pada malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, insyaallah beliau akan membahas tentang hadis tentang keluarga. Dan ini tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama karena seputar tentang pembahasan masalah keluarganya akan kita simak bersama. Dan qotain sama azani Allah wa iyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat di 021 823 6543. Ikhtai Islam azani Allah wa iyakum. Kami telah terhubung dengan Ustadz di studio dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan faliyata fadul mas Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia, di hari penuh keagungan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir, kita menunjukkan kegembiraan dan juga rasa syukur, sekaligus menunjukkan syiar Islam, menyembelih hewan kurban, bertakbir dan mengisi hari-hari ini dengan ibadah yang nuansanya ibadah maupun mubah. Dan ini semua merupakan bentuk kesempurnaan agama dan syariat ini. Kalau Allah menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari salah satu amal, pindahlah ke rutinitas dan aktivitas lain. Dan kita memiliki pilihan banyak. Ada salat malam, ada puasa Arafah kemarin, ada sadaqah, ada berkurban, ada bertakbir, dan pengajian pun tidak berhenti. Inilah aktivitas bermanfaat. Tidak ada berhenti, tidak ada kekosongan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Kemudian untuk jamaah haji seluruh yang ada di tanah haram, kita doakan untuk Allah Azza wa Jalla terima, dijadikan ibadah haji mereka mabrur. Dan tidak kalah penting, yang di tanah air, yang sempat niat dan sangat berharap untuk berangkat, ternyata visa tidak muncul. Kekecewaan itu terlihat jelas. Tetapi insya Allah niat sudah dicatat. Dan biiznillah pahalanya tidak akan Allah halangi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk seluruh kaum muslimin yang belum sempat untuk berhaji, atau belum mampu dan masih lama nunggu giliran, semoga Allah Azza wa Jal tunaikan, Allah mudahkan dan sampaikan pada niat baik itu. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini tidak kalah menuai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Rojak TV, pendengar di Rojak dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan dengan singkat di sini, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai bapaknya debu. Dikatakan qalahu li Ali, kata-kata ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat Muslim disebutkan, akan tapi sedikit saja perbedaan redaksinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat ini kepada Ali ketika terjadi sedikit perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sedang cocok kalau kita bilang, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, kepala negara, seorang teladan. Ada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li 'Aliyyin ismun ahabba ilayhi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini, namanya kunyah, ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab. Ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan sampai dikatakan, "Huh, itu Turab, Abu Turab, Abu Turab," sampai sebagian orang tidak terima. Kenapa semakin bengisnya mereka menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab, begitu. Baik. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala ayna ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia, meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi SAW masuk langsung ke rumah Fatimah, meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasumil mar'atu wa zawjuha shahidun illa bi'ni. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali harus minta izin. Ya, wala ta'dhan bidukhuli baitihi aw bidukhuli baitiha wa zawjuha shahidun illa bi'ni. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya sementara suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallah alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang ketiga, kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya, kalau seandainya pun suaminya tidak ada, tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, "Walakum 'alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walahun walakum 'alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahuna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu atau sepupumu? Al-Kirmani rahimahullah, beliau seperti dinukil oleh sebagian ulama, ya. Al-Kirmani ini beliau punya syarah Bukhari juga, namanya Al-Kawakib Ad-Darari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sepupu, mana sepupumu, padahal itu kan suaminya. Kenapa tidak dikatakan mana suamimu? Bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini putrinya sedang musuhan, ya, sedang tidak enak. Maka beliau ingin memberikan kata-kata yang tidak semakin memperburuk suasana. Maka beliau daripada mengatakan mana suamimu, beliau mengatakan mana sepupumu. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami, begitu. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf ngompori. Kenapa? Tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. Mana sepupumu itu? Kenapa dia? Kenapa ada? Tidak apa? Tidak ada begitu. Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini, ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang, karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul, ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur ainahu. Nabi SAW menyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Beliau menghargai sekali, tapi Nabi SAW tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, tolong cari di mana Ali radhiyallahu anhu. Qala faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur, meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh, ya boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan suatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kehusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu 'an shiqqihi fa asabahu turab. Ya, ternyata Nabi SAW datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul qum ya aba turab, qum ya aba turab. Maka Nabi SAW dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, qad saqata rida'uhu 'an shiqqihi fa asabahu turabun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu 'anhu wa yaqul qum abat turab, qum abat turab. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda, dikatakan Nabi SAW datang, dibersihkan debunya, kemudian dengan ayo ayo bangun bangun bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Ini Ibnu Battal juga sama, beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani, beliau berani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi sallallahu, mau dibunuh-bunuh, berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an seorang pendekar, dan kini beliau radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata. Di surat Kabar, satu kejadian, ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali. Sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulul, cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya, permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar. Meskipun orang hebat sekalipun, meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu. Dan ini tidak mengurangi fadilah mereka, karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya Debu. Akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil beliau dengan sebutan Abu Turab, ini boleh. Yang kedua disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya. Dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9 menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah hatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana, dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan dituruti. Kata orang tadi, tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya. Maka maksudnya Umar radhiyallahu an, ketika bilang kepada anaknya, ceraikan istrimu, nurut dia. Maka kata Imam Ahmad, kalau bapakmu seperti Umar, turutin. Tapi kalau tidak, jangan. Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau sholat. Wal'iyadzubillah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadzubillah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar. Itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang apa namanya runyam, hampir runyam ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya, ini kayaknya, ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan, ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua, bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja. Sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi, sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama satu tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu. Ya, kawan-kawan yang jelek, sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian, artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri di dalam rumah, dia pun memiliki kepemilikan dan seterusnya. Intinya satu saat kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir. Dia mengatakan, saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah. Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan syubhat pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani apa seperti itu, akhirnya bisa. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, aku menyesal dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit itu, cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya. Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan, karena orang yang sukses karirnya sampai mereka mengatakan, saya kalau mau mobil dalam merek apa yang disebutkan itu, dia dapat itu. Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya, kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang bijak. Memberikan hal yang memang ini wajar terjadi di tengah rumah tangga muslim. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Rahimahullah, beliau juga mengatakan, bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain dan juga ada anak yang lain, tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab, dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikagumi, yang dihormati mertuanya. Maka rata-rata tidak akan membantah. Dan ini merupakan hal yang rata-rata orang akhirnya akan terima. Sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan, ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT, kekerasan. Kekerasan apa itu? Pukulkah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata diam apa segala langsung tersinggung. Kemudian kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan, terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadha wa kadha. Aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, ma fa'alta syai'an, kamu tidak melakukan satu prestasi. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Maka dalam hadis dikatakan, fayudnihi minhu wa yaqul hadhihi hadhihi au anta anta. Dikatakan, maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan, kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya. Jadi ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu, karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan, ini ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah, dan kita tahu kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita, kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik. Ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama, ya. Dan semoga kita kembali berdoa, Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita, ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhudhah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama, min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah, bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti, yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan. Tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib. Ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik, kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat. Orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Wallahu a'lam. Hadis kedua, hadis yang ke-157. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Disebutkan, diriwayatkan ha, maksudnya Ibnu Majah, kaf artinya hakim, tab artinya At-Tabarani, haq artinya Al-Baihaqi. Ya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia, karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik, ini kita sering dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, thumma yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, Allah menciptakan manusia 40 hari, kumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan, thumma yub'athu ilaihi malak, akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Catat semuanya, selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan catat rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai merupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Pada Allah saja tentukan itu, ya. Burung yang tidak memiliki pikiran saja Allah kasih rizkinya, masa kalah dengan burung kita? Artinya sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Quran, ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibrila alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal Qudus nafatha fi ruhi aw fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. Wa tastau'iba rizqaha, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir, masih ada jatah, makan-makan gitu. Fattaqullah, kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, minta apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla rizkinya dengan cara yang baik, ya. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rizki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Rizki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah dia, sikat sana, sikat sini, menzalimi sana, menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya, maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan, tidak lebih dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, gak dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah aw tasaddaqa fa amdha. Banyak orang bilang ini semua hartaku, padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti. Sisanya, wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan. Ya, kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rizkinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tak

terbelenggu dengan kepentingan dunia sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri. Ya, dan semoga Allah Azza memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke 158 dan 159. Hadis ini hampir sama ya, cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad, Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Tab artinya Al-Tabarani, kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan ajibud da'iya wa la taruddul hadiyyata wa la tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang, datengin. Dan jangan menolak hadiah. Dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan Qaf. Ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha. Penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat. Ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha ursan kana aw nahwah." Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang. Entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain, dan walimah itu artinya makan-makan. Tidak harus walimah itu pernikahan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat, atau makan di malam hari, atau tasyakuran, atau ya memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti madzhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Kemudian jumhurul ulama mengatakan dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus, betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain, tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, kalau walimatul urus, wajib hadir. Kalau walimah yang lain, sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang tidak hadir dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang apa rias, apa segala macam. Ternyata gak ada undangan. Gitu. Benar dia pengen tuh, kecipratan makannya atau apa, gak diundang. Sementara orang yang kaya, malah jauh, dia malah gak apa-apa kalau gak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, فَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat, membangkang perintah Abu al-Qasim Rasulullah SAW. Dengan demikian, walimah ini lebih ketat apa namanya perintahnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini yang 159 ya,

0: Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan, wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar setelah mendengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul 'urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, karena beliau tahu ini hak orang yang undang. Begitu. Kemudian kenapa kok beliau kadang puasa kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, "Faman kana sha'iman falyusalli wa man kana muftiran falyakul." Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan. Mendoakan orang yang mengundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab Zahiriyah, dia hadir itu ya wajib makan. Tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah, masa makan menjadi wajib? Enggak juga. Ya, makannya pun sunnah. Hanya kita lihat, ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama. Apalagi ngomong langsung. Soal sekarang, mohon maaf undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja. Di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas yang gak datang, sampai kayak begitu, maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana, lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah mereka, atau istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang undang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya. Maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal. Ya, tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana, ada undangan afwan, ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'zur. Baik, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini, bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. Apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, beliau mengatakan, kalau, dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya, kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Bahkan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula, undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya, yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatengin. Ya, yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi SAW menyatakan, طاعة ta'amu awwalu yaumin haqqun wa ta'amul yaum wa ta'amu yaumil tsani sunnatun wa ta'amu yaumil tsalitsi sum'atun faman sam'a sam'a Allah bih. Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut, terus ngadangan ini jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya. Pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang. Begitu. Tapi hadis lemah, tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan, kalau memang ternyata kenalan dia banyak, dan tidak bisa dikumpul dalam satu hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam satu hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana ya, yang ngundang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berfikir, ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu kan, tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi SAW menerima hadiah. Dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian, dan hubungan baik. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu, maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima begitu. Baik, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima, contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat, ternyata ada orang bilang ini untuk antum ya. Lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadza li wa hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya. Kalau yang ini bukan untuk kalian ana storkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu? Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilaihi amla. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pegawaian ini, nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari. Kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu. Bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih hadiah kepada kamu, padahal kamu bukan seorang pegawai. Berarti memang hadiah itu adalah hadiah benar murni. Nah, kalau kayak begitu enggak apa-apa. Contoh seorang pejabat. Seorang pejabat terima hadiah dari kawan kecilnya yang memang dari sejak kecil sebelum dia jadi pejabat, dia sering tukar-tukar hadiah. Ramadan, menjelang lebaran, kasih parcel, dan dari dulu seperti itu sampai akhirnya kawannya sudah jadi pejabat dan temannya masih tetap sayang itu. Dia pengen kasih hadiah bukan karena jabatannya, tetapi karena dia akan kasih seperti kawannya. Tidak apa-apa, karena itu bukan disebabkan oleh jabatannya. Baik, cuman An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini syaratnya tidak boleh lebih banyak ini hadiahnya dari kebiasaannya. Kebiasaannya ngasih cuman makanan desa aja karena hadiah lebaran. Begitu dia jabat, ngasih hadiahnya emas. Wah, ini berarti dilebihin karena jabatannya, begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang apa namanya dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temennya datang, bahagia sekali. Bahagia, oh datang. Dan lambung tawadu, Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang. Meskipun yang ngundang orang miskin, bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air, kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan sampai apa istilahnya hampir rusak. Nabi SAW salat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadu, diundang makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang, ketika beliau mengatakan kebiasaannya, liyaumul asya indana. Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia pengen hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi. Kalau mau makan, ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz bilang, siap insyaallah. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu? Iya, katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. Ih, ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja. Ya, ternyata mau nerima undangan Ana. Ana siapa gitu. Bingung dia, ini orang Yaman nih bingung. Wah, Ana cuma basa-basi kok malah datang beneran. Kemudian ternyata Syekh bin Baz bilang, Ana mau datang, cuman jangan takalluf. Takalluf itu artinya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari. Siap, Syekh. Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu. Iya, ternyata orangnya tambah kaget karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Baz mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat. Umara, kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Baz diajak makan sama waktu itu Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya. Syekh, makan dulu di sini sekalian. Enggak, kata Syekh bin Baz, Ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan Ana. Kata orang yang itu, matilah saya. Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena menerima undangan rumah saya. Ini ada apa di rumah saya gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Baz pulang sama orang ini ke sana, makan sebentar, salat, habis itu pulang. Kata orang Yaman itu, masya Allah, Syekh bin Baz luar biasa, seorang figur yang tawadu luar biasa ya, dan itu tidak akan beliau lupakan, katanya. Ini lambang ketawaduan. Kalau orang bisa seperti itu ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, wala tadribul muslimin, jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan la tu'aqibhum wala tu'addibhum. Jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Nah, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya, begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari, hadis kelima. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, Ustaz. Dan masya Allah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Baz rahimallahu taala. Baik, khotbah sama azan ya Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Namun untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543 dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali.
2: Ya, mengenai kurban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena, kurban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan libayanikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, jawabannya yang pertama boleh. Ya. Dan itu namanya bagi. Itu namanya membagi. Ya, bagi itu tidak harus datang ke rumahnya dalam bentuk makanan mentah atau matang kemudian kita kasih, tapi juga bisa dalam bentuk makan bersama, kita undang, dan ini tidak menyelisihi perintah yang sunnah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat yang lain dikatakan wa at'imul ba'isal faqir. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu, kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu, cuman bentuknya hadiah. Makanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bissawab.
1: Namun jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Anda ikhwata Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkurban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga atau berkurban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Baik, wallahu alam, yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga dia berkurban kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana ar-rajulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi 'anhu wa 'an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan. Maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan. Gitu. Tapi hukum asalnya dulu mereka hanya cukup satu rumah, satu kambing. Dan ini diberikan oleh kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Dia menyembelih, dan nanti konsekuensinya kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak memotong rambut tidak boleh melakukan itu tadi, ya, potong kuku, potong rambut, dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu'alam yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih sendiri, ya, beliau menyembelih sendiri untuk keluarganya. Dan itu wallahu'alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al Ansari, kepala rumah tangga. Dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya, dan itu sudah cukup. Ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya. Beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu'alam
1: bisawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Dipersilakan.

0: Baik, terputus kembali. Namun Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang banyak yang belum banyak mengetahui harus pisah antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Syukran Ustaz, silakan Ustaz.
1: Afwan ya, Anda pahami kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya, campur ikhtilat. Ini yang di kalau seandainya terpisah alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan maka itu hukum asalnya dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur, ikhtilat laki dan perempuan. Wallahualam, masyayikh mengatakan ini kemungkaran dan boleh untuk tidak dihadiri. Kalau dia ingin menghadiri, tapi dengan memilih waktu. Lebih diawalkan atau diakhirkan dan tetap menjaga pandangan dan berusaha untuk tidak bercampur, maka itu yang afdol. Ya. Tapi kalau seandainya dia ingin lebih selamat dan tidak hadir, tidak berdosa dia. Tidak berdosa dan nanti dia bisa cari waktu yang lain. Ya. Di hari yang lain, sehari sebelum atau sehari sesudah, atau bahkan dia tetap kirim hadiah dan seterusnya, kemudian minta maaf ketika terlambat atau mendahului karena ada kegiatan misalkan, maka insya Allah ini juga tidak mengurangi perintah dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA yang telah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz jawabannya. Adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, ikhwah sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian. Dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman. Tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan, dan seterusnya. Maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan, dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak, dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah, ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha, kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
0: أنا مستعد. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم atas materi yang telah disampaikan Ustaz dan juga kesediaan antum dalam menyampaikan materi di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Di sela-sela kesibukan antum dan juga dalam dakwah antum menyempatkan untuk menyampaikan materi ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Keluarga Jaya Cilengsi dan Keluarga Jaya yang ada di Jember, kami juga terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kerjasamanya, sehingga Allah mudahkan bagi kita menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir, yang akan kita simak pembahasan-pembahasan lainnya yang penuh dengan faedah. Akhir kalam di malam hari ini, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan dan karunia untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi, dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul,
10: qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
13: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin
15: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
13: Enggak yakin kalau dia akan mati.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
13: Semua mati.
14: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
13: Kalau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
15: dunia ini berakhir tinggal
6: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
10: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
16: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mual anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

0: semua orang akan mestinya.
1: Semua orang akan kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pendengar dan juga pemirsa Raja di tempat itu berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita untuk bisa kembali belajar dan menjadikan ilmu sebagai pembuka semua kebaikan. Alhamdulillah, kebahagiaan adalah perkara yang sangat kita inginkan. Semua ingin bahagia, semua ingin mendapatkan dan meraihnya, baik bahagia di dunia nanti di alam barzakh maupun nanti di akhirat kelak. Sebuah perkara yang sangat indah bila kita dapatkan, namun tidak mudah untuk digapai. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara, dan yang kita dapatkan ada tiga hal. Yang pertama, mendapatkan kita sukai. Yang kedua, mendapatkan kita sukai. Yang ketiga, ada kekurangan, penyimpangan, ataupun ketidakbenaran kita dalam bersikap dan berbuat. Rumah tangga sama kayak kehidupan. Ia adalah ibarat sebuah kehidupan yang adalah ruang yang lebih kecil daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kehidupan yang ada di sana, istri, anak-anak, dan juga para kerabat dekat yang mendukung dan diharapkan mampu mendorong kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bahagia dalam rumah tangga, tentunya kita lihat. Pertama, kita mesti merasakan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, kesenangan di dalam rumah tangga kita. Ini pasti terjadi. Dan kita harus mampu menyikapi dengan benar. Dan kadang-kadang banyak letupan-letupan, kekurangan, kemudian juga pertikaian dan lain sebagainya. Ini yang kita disukai yang ada di rumah tangga kita. Sehingga kita harus menyikapi dengan benar dua hal tersebut. Maka yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci kita bahagia ketika mendapatkan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersabar ketika kita mendapatkan kekurangan, ketidaknyamanan ataupun hal-hal yang menjengkelkan ataupun hal-hal yang kita tidak kehendaki. Maka kita perlu bersabar. Maka orang yang mampu bersyukur ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya dan mampu bersabar atas cobaan dalam rumah tangganya, maka dia akan bahagia. Namun ada hal yang ketiga yang juga penting bagi kita untuk kita ketahui, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga terkadang tidak mampu bersyukur dengan benar, dengan sempurna. Terkadang tidak mampu sabar dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita itu salah, berbuat salah dan dosa. Yang ini adalah perkara yang susah dihindar oleh setiap manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khal khata'ina tawwabun, dan yang terbaik adalah yang bertobat kepada Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah perlu kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, mudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran itu muncul mungkin hubungannya hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita, yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, tidak mudah merespon dengan cepat, harus bersabar melihat yang terbaik dalam mengatasinya. Dan ketika dapatkan hal yang mudah, yang nikmat, kita harus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjaga nikmat tersebut. Para ulama sahab dahulu itu menamakan syukur dengan hafiz, menamakan syukur dengan hafiz, karena dia menjaga nikmat yang ada. Sehingga orang yang berkat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya dapat istri yang solehah, maka harus menjaganya dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Kita harus meyakini itu sebagai nikmat yang Allah anugerah kepada kita semua. Allah yang memberi, bukan karena kita yang pantas mendapatkannya. Yang kedua, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut, dan menjaga sang istri agar taat bersama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bersyukur dengan demikian, maka Allah menjaga mungkin imat ini sampai hari kiamat nanti. Artinya Allah menjaga nikmat-nikmat orang yang bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la ajidannakum. Bila Anda itu bersyukur, maka Allah akan menambah. Artinya mempertahankan yang sudah ada dan memberikan yang belum ada. Sehingga dengan syukur kita bisa menjaga kebahagiaan rumah tangga kita yang kita peroleh. Dan ternyataannya memang demikian. Allah uji manusia itu dengan kenikmatan, dengan kemudahan, kesenangan. Tapi juga menguji manusia dengan kesedihan, duka, permasalahan. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Maka seorang yang bersabar akan menerima ini semua sebagai sebuah ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk tidak membuat Allah murka dengan adanya sikap kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Misalnya dapatkan istri kita misalnya akhlak yang tidak baik, maka kita ingat, kita harus sabar. Sebab kata Nabi, la yafruku mu'minu mu'minatan idza sakhita minha ba'dan radiya anha ba'dan akhar. Janganlah seorang laki-laki itu, suami itu, membenci atau meninggalkan atau memisahkan istrinya. Kenapa? Karena ia kadang murka dengan satu atau sebagian sifatnya, dan akan diri dengan sifat-sifat yang lainnya. Menunjukkan bahwa seorang mukmin itu berusaha untuk bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disukainya tersebut. Kemudian kekurangan ia dalam menunaikan hak-hak istrinya, kekurangan dia menunaikan kewajiban-kewajiban dia, baik kepada Allah atau kepada sang istri, itu harus ditambal dengan istighfar, dengan taubat, dan minta maaf. Maka seorang yang ingin bahagia dalam rumah tangganya, hendaknya ia banyak bersyukur, banyak bersabar, dan mudah meminta maaf. Mudah meminta maaf dan juga mudah memaafkan. Maka siapa yang di rumahnya menggunakan tiga hal ini dalam menghadapi tiga keadaan tersebut, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Silahkan dicoba, insya Allah hasilnya akan nyata biiznillahi ta'ala. Maka sabar menghadapi apapun juga yang tidak mengenakan di rumah kita, dan bersyukur bila dapatkan yang nikmat dan kemudahan yang ada, dan banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak juga meminta maaf bila terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak sempurna. Demikianlah, pernah mengatakan bahwa unwan sa'adah, tanda bahagia ada tiga, idza utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Bila diberi, dia akan bersyukur. Artinya diberi hal-hal yang disukainya, baik itu kenikmatan, kemudahan, dan lain sebagainya. maka dia bersyukur, maka akan terjaga ini semuanya. Dan Allah tambah dengan yang lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada tersebut. Dan jika ia diuji ibtila dengan kemaslahan apapun juga di rumah tangganya, ya, maka ia bersabar. Artinya menerima itu sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dan ya, ucapan perbuatannya tidak menyisih syariat, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah hal yang lazim pada manusia, maka kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak minta maaf agar sempurna ketiganya, dan insya Allah akan dapat kebahagiaan dalam rumah tangga kita dengan adanya tiga hal tersebut. Semoga singkat bermanfaat. Wa bi-taufiq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas tips-tips yang telah disampaikan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka kita melewati hari-hari bersama keluarga, istri, dan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam berkeluarga. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan, silakan di 021-823-6543. Kami akan membacakan dari pesan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang harus dilakukan si istri ketika serba salah di mata suami, Ustaz? Ketika suami marah, istri diam, suami malah tambah marah. Ketika istri merayu dan meminta maaf, suami tetap mendiamkan. Syukran jazakallahu khairan, silakan.
2: Sikap yang benar adalah bersabar. Ya. Bersabar karena kita belum tahu permasalahannya. Maka biarlah suami itu marah, ya, dan biarlah dia itu menumpahkan yang dimilikinya. Kita sabar menanti sampai emosinya berkurang, dan tanyalah apa yang kurang dari saya dalam hal ini, ya. Karena memang pada waktu emosi itu, ketika kita membantah, ya, itu tambah keras emosinya. Ketika kita menjawab, belum tentu itu yang diinginkannya, ya. Dan ketika kita diam, sama itu pun menurut dia inginkan. Maka dalam hal ini sang istri bersabar, kemudian mencoba mengetahui ada masalah apa sesungguhnya, ya. Apakah ada hubungan dengan dia atau kadang-kadang enggak ada hubungan dia. Mungkin masalah di kantornya yang tidak mampu ia lepas sampai ke rumahnya sehingga marah-marah tanpa sebab, atau yang lainnya, sehingga berupaya untuk mengerti keadaan suami dan mencoba berkomunikasi setelah emosinya itu mereda. Jangan ketika emosi kita mencampurinya. Sebab kita nasihati, jangan marah, merasa digurui oleh sang istri. Dan ketika diamkan juga jangan marah, karena merasa istri tidak merespon permasalahannya. Maka kondisi ini harus disabari. Disabari dalam artian kita lihat kembali bagaimana yang terbaiknya. Biasanya kalau emosi sudah turun, sudah hilang emosinya, maka mudah untuk kita mengoreksi ataupun mengetahui apa sih yang menjadi sebab ia marah tersebut. Mendapatkan baiklah karena sikap sang istri, maka segera minta maaf pada sang suami. Minta maaf pada sang suami. Dan bila tidak ada pada dia kesalahan tersebut, maka hendaknya sang istri membantu suami agar bisa menghilangkan beban yang ada tersebut. Karena biasanya ada beban stressing yang kuat sehingga membuat dia harus bersikap marah tanpa sebab, tanpa kita ketahui apa yang dia inginkan. Maka setelah semuanya beres, semuanya selesai emosinya, maka saya bisa bertanya kepada sang suami, apa yang saya perbuat salah, di mana kira-kira antum inginkan kalau kondisi seperti itu, sehingga nanti akan muncul komunikasi yang baik dengan sang suami. Dan saya yakin suami yang baik mudah untuk minta maaf pada sang istri bila ia salah dalam hal ini. Wabillahi taufik.
3: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat untuk ibu yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan membacakan masih dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya dan izin bertanya. Suami saya kalau marah suka melaknat dan dia suka memutar uangnya agar bisa bertambah dengan cara main judi. Bolehkah saya ajukan cerai dengan alasan itu? Dan kalau saya sedang mengajukan gugatan cerai di pengadilan, bolehkah? Karena saya sudah tidak tahan dengan suami, bolehkah saya keluar rumah kembali ke orang tua saya tanpa izin suami? Saat ini masih sedang perceraian berlangsung. Silakan.
2: Nah, memang kita nggak mungkiri bahwasanya judi adalah dosa besar. Dosa besar dan terkadang menghancurkan rumah tangga, bahkan mungkin saja ya, dengan judi itu akan memporak-porandakan rumah tangga kita miliki. Maka biasa langsung demikian keadaannya Anda ceritakan dan ada mador kepada Anda dalam hal ini, maka Anda boleh mengajukan cerai karena khawatir ada yang mador kepada saudari karena sifat yang dimilikinya dan juga pekerjaan dia miliki, yaitu senang berjudi. Ya. Dan sebelum gugat cerai itu disahkan oleh pengadilan, maka Anda tetap adalah istrinya, tidak boleh meninggalkan rumah sang suami, kecuali bila Anda akan ada madarat, bisa dipukul atau yang lainnya, yang dianiaya, maka Anda boleh meninggalkan rumah. Karena apa? Karena itu adalah bentuk menyelamatkan tubuh dan jiwa.

0: silakan. Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Oh, belum terhubung. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dan suami ingin sekali anak-anak saya ini menjadi anak yang saleh. Makanya kami bersepakat untuk menitipkan putra kami ini di pondok pesantren. Karena mungkin kurangnya mandiri anak saya jadi rewel dan tidak betah di pondok. Bagaimana ya caranya mengkomunikasikan agar anak saya ini bisa betah di pondok dalam menuntut ilmu dan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri, silakan.
1: Semua orang ingin anaknya saleh dan salehat. Kenapa? Karena memang itu yang terbaik dan akan membuat dia bahagia. Dan banyak cara untuk membuat mereka saleh dan salehat. Di antaranya adalah menyekolahkan di pesantren. Karena kondisi sekarang memang luar biasa beratnya. Pendidikan di rumah sangat luar biasa beratnya. Banyaknya HP ya, yang tidak bisa kita kontrol ya, sehingga anak itu ya, tidak lepas dari HP ketika di rumahnya. Itu bahaya bagi dia. Apalagi kalau dia aktif bermedsos, lebih bahaya lagi dalam hal ini. Karena orang yang bermedsos dengan tanpa pengetahuan agama yang baik, mudah tergelincir, mudah tersesat, dan mudah bermaksiat. Kemudian ya, bila Anda telah memilih pesantren sebagai sebuah alternatif ya, sarana untuk pendidikan Anda, maka Anda telah memiliki pemahaman yang benar, harusnya benar atas pondok yang menjadi tempat anak Anda tinggal di sana. Agar apa? Agar supaya nanti tidak ada ya, hal-hal yang negatif yang nanti membuat anak kita itu menjadi gak betah. Maka komunikasi yang baik dengan anak itu dimulai mungkin dengan penelponan, mungkin dengan pesan-pesan yang baik kepada mereka, sehingga anak itu merasa mendapat perhatian dari sang orang tua. Kemudian juga mencoba mengetahui siapa kawan-kawan ia di pesantren tersebut. Sebab anak itu biasanya bila ketemu kawan-kawan yang baik, dia akan betah dan tinggal bersama yang baik-baik. Tapi ketika anak yang agak badung, agak nakal, maka akan membuatnya enggak nyaman pesantren tersebut. Oleh karena itu, bila Anda ingin anak Anda betah di pesantren, maka dimulai dari awal, yaitu memahamkan mereka tentang pesantren. Yang itu adalah sebuah lembaga yang diharapkan bisa menjadi sarana kebaikan bagi anak kita. Dengan banyak sekali keistimewaannya. Di antara adalah menggabung ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga lebih holistik, lebih menyeluruh dibanding pendidikan di sekolah-sekolah lainnya yang full day ataupun yang di bawahnya, yang hanya reguler biasa. Maka Anda harus bisa memahamkan ia bahwa ia ke pesantren ini untuk membina ia lebih baik, lebih soleh. Maka ini sampaikan kepada mereka. Karena orang tua yang tidak banyak bicara dengan anaknya mungkin juga tidak mampu untuk memahami apa yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba hubungi pihak pesantrennya ya, sehingga bisa dikonselingkan ya, anak itu maaf masalahnya, sehingga nanti ketemu apa masalahnya. Bila ketemu masalahnya, maka diselesaikan dengan baik-baik agar anak itu bisa betah di pondok tersebut. Karena kadang-kadang ia pun tidak betah karena merasa berat dengan pelajaran yang ada ya, atau merasa tidak punya harapan ya, di pesantren sebagaimana di luar pesantren. Maka harus dipahamkan ya, mereka agar mereka berusaha untuk bertahan di sana, karena saya yakin orang tua lebih paham tentang kondisi yang ada dan bisa memberikan kepada anak puasannya benar terhadap pendidikan yang dia miliki. Maka ajaklah ya anak kita berkomunikasi dengan baik. Kenapa kamu gak betah? Apakah karena airnya? Apakah karena

0: makanannya, karena makannya atau karena lain-lainnya, sehingga nanti bisa diberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita dengan cara yang baik agar mereka bisa memahami, oh ternyata saya ini dalam proses menjadi anak yang baik dengan adanya pondok pesantren yang menjadi tempat ia tinggal untuk sekolah. Wallah alam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu yang bertanya agar anaknya betah di pondok dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak. Saya seorang suami yang sedang dizalimi di tempat kerja, tidak dibayarkan gaji berbulan-bulan. Jadi berimbas ke keluarga Ustadz, sehingga istri selalu bilang dia tidak diberi nafkah. Dia jadi sering marah, tinggi egonya, bisa ngomong apapun ke saya, meremehkan saya. Sedangkan saya selalu mencari ma'isah atau pekerjaan lewat online, meskipun sehari cuma 20-40 ribu per hari. Dan menurut dia itu bukan nafkah, tapi makan harian atau makan untuk memang keseharian. Mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan nafkah ini.
0: Emang kita harus paham bersama ya, bahwasanya nafkah itu bergantung kepada kemudahan dan kelonggaran sang suami, bukan kebutuhan sang istri. Ini harus paham bersama oleh kedua pihak. Yang kedua, bahwasanya rezeki itu oleh yang memberi, sehingga usaha apapun yang dijalankan, bila belum waktunya dapatkan rezekinya, tidak akan dapatkan. Sehingga sang suami berusaha bagaimana mendidik istri itu untuk mengerti, ya, apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang haknya dia, dan berusaha maksimal untuk apa? Menggunakan hak-hak sang istri dan nafkah dan lain sebagainya. Maka ya, dengan demikian ya, sang suami harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang ada, dan berusaha juga untuk memahamkan sang istri bahwa apa yang didapatkan olehnya itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Agar dia paham bahwasanya di sana ada zat yang maha kuasa yang bisa membuat kaya dirinya dan bisa juga membuat miskin dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu pahamkan mereka untuk bersabar ya atas rezeki yang ada, dan insya Allah Taala Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Ya, oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari yang baik, kemudian juga mencoba untuk bersabar atas tingkah yang ada, karena ini adalah ungkapan yang dari seorang wanita kepada suaminya yang kecewa kalau suami tidak memberi dia harta yang banyak, sehingga akhirnya karena tidak syukur itulah memandang bahwa apa yang diberikan suaminya itu hanya untuk hak makan, bukan nafkah. Padahal makan itu adalah bagian dari nafkah yang ada di rumah tangga kita. Oleh karena itu, pahamkan dengan baik kepada mereka, kepada istri-istri, bahwasanya apa yang dapat adalah sebuah pemberian suami untuk kehidupan yang ada. Bila longgar, longgarlah. Bila sempit, maka sempitlah. Artinya, disesuaikan dengan pendapatan juga ya. Sang suami agar bisa baik ya, dalam hal ini. Yang jelas bahwa memberi makan itu adalah nafkah ya, memberi makan juga adalah nafkah, sehingga jangan sampai dibuat sempitnya. Nafkah itu hanya makan-makan, bukan nafkah, tapi nafkahnya sedut untuk yang lain-lainnya. Gak demikian, makan adalah bagian dari nafkah juga yang harus diberikan oleh sang suami kepada sang istri. Jadi dipahamkan inilah, ini semuanya insya Allah bila rezekinya banyak akan diberi banyak, dan dikit maka diberi sedikit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, insya Allah dengan adanya komunitas yang baik yang dipahamkan dengan baik, insya Allah ada solusi untuk masalah ada di kehidupan itu bersama sang istri. Ajak mereka musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda menghubungkan via telepon 0218236543. Halo. Silahkan. Belum terhubung, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Jadi seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan izin bertanya, saya mempunyai anak perempuan saat ini kelas 5 SD, mau naik ke kelas 6. Tahun depannya lagi kami berencana untuk menyekolahkan anak ini. Lebih baik masuk ke pesantren yang jauh dari rumah atau sekolah SMPIT sunah di dekat rumah Ustaz, karena ini anak perempuan dan saya masih berharap dekat dan bisa memantau serta ada kebaikan kepada anak perempuan saya ini. Ustaz, silahkan Ustaz.
0: Membandingkan dua hal ini memang relatifnya, relatif, tidak bisa dipastikan mana yang paling utama dalam hal ini, antara pesantren yang jauh dari rumah atau SMPIT yang dekat dengan rumah. Dan kita lihat dalam banyak pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kondisi. Biasanya pesantren lebih mahal daripada full day school. Maka orang yang punya kemampuan tidak bisa boarding school, maka ada pilihan apa? Full day school untuk anak-anaknya. Dengan asumsi nanti bisa bersama orang tua di malam hari ya, belajar sehingga ia bisa mendapatkan banyak daripada ilmu yang ada tersebut. Ya. Demikian juga kita melihat kepada keadaan yang lainnya. Tadi masalah pembayaran juga penting. Yang kedua adalah kondisi anaknya. Apakah dia anak yang kondisinya itu baik, stabil, sehingga nanti diharapkan bisa jadi baik dengan dia pulang ke rumah? Atau dia ini orang yang susah kalau di rumah, susah ibadahnya, susah juga apa baca Qur'annya, susah menyalakan HP dan lain sebagainya. Maka pesantren adalah bagian daripada itu semua yang memberikan kepada anak itu pendidikan ya, yang tidak hanya kognitif, bukan hanya pengetahuan, namun juga ada yang afektif ya, yang mengajak mereka untuk memahami dan menjauhi sifat-sifat yang baik tersebut. Dan juga ada juga yang dia itu sistemnya adalah pencegahan, artinya mitigasi atas mereka ya, agar nanti mereka bisa mendapatkan manfaat di sekolah yang ada tersebut. Yang ketiga pertimbangan adalah pada kondisi sekolah yang ada, apakah dengan full day lebih kondusif atau dengan ponpes yang lebih positif. Untuk bulan HP, saya lihat yang paling memungkinkan adalah di pesantren, yang bisa mengatur mereka menggunakan ponselnya di pesantren. Selebihnya nggak mampu untuk itu semuanya. Maka kalau melihat kepada semuanya ya, secara normal ya, maka menyekolah anak di sekolahan yang di pesantren lebih tepat. Ya, lebih tepat ya, karena orang tua juga sibuk mengurusi usaha yang ada, dan akhirnya kalau harus pun terjemput juga berat ya, sehingga untuk mulai berat di center jemput sang anak tersebut. Maka ini semua kembali kepada kondisi antum dalam hal ini. Tapi saya melihat kalau misalnya untuk zaman sekarang ini pesantren lebih cenderung lebih mendidik ketimbang di luar pesantren. Kenapa? Karena pelajaran agama lebih banyak, dan juga ada pembinaan kedisiplinan, dan juga adanya pembinaan akhlak yang mulai di pesantren. Nah, sehingga lebih memungkinkan kita untuk lebih berpikir ke sana. Bila pertimbangan baik-baik dan memilih pesantren, maka pesantrenkan dia. Dan bila kemudian di itu kan kita bahwa ia hanyalah full day school, maka di sekolah di full day school. Kenapa? Karena semua punya kelebihan, dan tinggal kita sebagai seorang muslim memahami dengan baik, ya, agar memilihnya tepat dan benar. Wallahualam bissawab.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya mau tanya, suami punya teman, akan tetapi di dalam grup WA-nya teman-temannya suka mengarahkan atau dia ya, bercanda lah di grup laki-laki tentang poligami, nikah lagi, meledek suami apa-apa, kok harus izin istri. Suami takut istri. Suami saya tipe orang yang gampang terpengaruh dan pengaruh ke saya, jadi seakan-akan tidak menghargai saya sebagai istri. Sekarang saya melarang suami saya berteman dengan mereka. Alhamdulillah suami saya jadi lebih baik. Apakah saya berdosa, Ustaz, melarang suami saya berteman dengan mereka lagi? Silahkan Ustaz.
0: Nah, kita paham bersama bahwa memang teman mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Ini makanya ada bahasa karena perumpamaan teman yang baik ke hamil miskin, setiap penjualnya wangi. Ya, kalau enggak kita itu membelinya, kita dapat hadiahnya, nyoba-nyoba atau minimal bisa mencium bau wanginya. Yang kedua adalah jadi su teman-teman yang buruk, ya, yang itu mempengaruhinya. Walaupun tidak ikut dengan mereka, kan terpengaruh dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Apalagi manusia itu sangat lemah, ya, sangatlah lemah dan mudah terpengaruh oleh kondisi yang ada. Maka di sini, ya, kita dapatkan apa yang Anda perbuat untuk membuat suami itu menjadi baik adalah hal yang baik, adalah hal yang baik. Terkadang orang butuh dihentak oleh sebuah hentakan agar ia sadar atas kesalahan yang dimilikinya. Maka ketika dapat suami sudah baik, maka jangan lagi mereka diminta campur dengan orang yang bertanggung jawab tersebut. Karena takut akan ikut hancur juga. Oleh karena itu, harapan saya adalah jagalah suami kita, ya, jangan sampai melanggar pasal Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Islam memandang adanya amar ma'ruf nahi munkar untuk perempuan dan laki-laki. Wallahu alam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari hamba Allah. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah 2 kali meninggalkan rumah. Yang pertama 7 bulan tanpa nafkah lahir batin, juga tidak ada komunikasi selama 7 bulan itu Ustaz, baik melalui HP maupun secara langsung lisan. Yang kedua hampir 9 bulan juga belum pulang tanpa nafkah lahir batin dan memutus komunikasi selama 8 bulan itu. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam Islam suami yang seperti ini? Apa saya sebagai istri dibolehkan menggugat cerai karena masalah yang telah saya sebutkan ini Ustaz? Silakan.
0: Taib, ya. Intinya, coba tulang lagi intinya adalah bahwasanya
2: si suami tidak pulang.
0: Makanya artinya suami meninggalkan istrinya.
1: Iya betul.
0: Ya. Dan tidak dinafkahkan. Tapi apakah bisa dihubungi sang istri, sang suami? Ya, kalau bisa, bisa ditagih. Ya, jadi tagih sang suami tersebut. Bahkan bisa diajukan ke peradilan agama untuk memaksa dia memberikan nafkah kepada sang istri. Tindakannya benar sehingga sang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, tapi ketika Anda membiarkan sang suami itu tidak memberi nafkah tanpa ada upaya untuk mendesak dia, maka otomatis ya, Anda mendapatkan banyak kesulitan dalam hal ini. Dan itu tidak membuat Anda terpisahkan dari sang suami. Walaupun suami berbuat zalim, dia tidak bernafkah tersebut. Maka nasihat saya adalah, bila Anda mendapatkan sang suami itu 1 bulan, 2 bulan tidak menafkahi Anda, maka Anda bisa menuntut pengadilan agar ia mau memberi nafkah anak-anak dan istrinya dari uang yang dimilikinya. Nah, kalau sampai hamil 9 bulan, ya, tidak ada keterangan adanya suami mantu tidak membantu. Bahkan mungkin kalau zaman dulu tidak mungkin kah? Tahu tempatnya dulu ya, sekarang kan gampang, ada WA, ada macam-macam, ya, bahkan bisa video call kepada dia untuk kemudian mau memberikan nafkah tersebut. Intinya adalah seorang wanita ketika tidak dinafkahi istrinya, ada dua hal. Yang pertama, dia minta kepada pengadilan agar suami membayar nafkah tersebut, atau ia mampu membuat sang suami membayar utang nafkah yang sudah sekian lamanya tersebut. Atau yang ketiga adalah mengajukan khulu kepada pengadilan. Kenapa? Karena ada madharat kalau berbulan-bulan tidak dikasih nafkah, ya, lahir batin, ya, kemudian punya anak bayi di dalam kandungannya, maka ini berbahaya bagi sang istri. Dalam artian tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan suami, yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi hidupnya tersebut. Maka kalau tidak Anda memaksa sang suami untuk kembali, ya, memberikan kepada Anda nafkah atau minta mereka untuk bercerai, ya, maka kalau bercerai selesai urusannya. Hanya khilaf ulama, apakah itu jadi utangnya sang suami? Artinya ketika misalnya sudah setengah bulan, setengah tahun atau 9 bulan belum masuk nafkah, apakah itu nanti dihitung nafkahnya dengan hutangnya sang suami kepada sang istri? Ini adalah khilaf ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas, ya enggak, lebih baik Anda bercerai ketika Anda tidak dapat nafkah dari suami Anda. Karena dengan bercerai akan ada di sana tekanan kepada sang suami. Yang kedua, bisa Anda milih orang yang mampu memberikan tanggung jawab untuk menafkahi Anda, ya, dari laki-laki yang ada. Sehingga akan mudah ada untuk bisa memiliki pasangan baru yang lebih kondisi, lebih baik lagi. Wallahualam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari saudara Hafid. Saya sebagai suami punya kesalahan dengan istri di masa lalu karena terlalu suudon dan overprotektif. Saya sudah sadar akan hal ini dan ingin berubah, tapi nampaknya istri sudah merasa hambar dengan saya, dengan suami, karena merasa selalu diawasi, mendendam dengan suami sejak lama, karena merasa seperti tidak menjadi dirinya sendiri, Ustaz, dan merasa ada tekanan psikologis ketika suami melihatnya karena merasa seperti diawasi. Sekarang istri minta pisah secara tersirat. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami, Pak Ustaz? Silakan.
0: Iya. Memang kita tak mungkin bahwa orang menyesal di akhirnya. Mungkin dulu terlalu cinta kepada istri sehingga apa, melampaui batas, overprotektif, kemudian juga artinya tidak ada di sana kehangatan dalam rumah tangga karena kita terlalu takut dengan hal-hal yang tidak benar tersebut. Maka ketika kita bertobat, yang pertama adalah minta sama Allah ampunan, yang kedua minta maaf kepada sang istri. Sampaikan permintaan maaf kepada beliau bahwa saya ini tulus salah demikian dan demikian, dan saya akan bertobat dan merubah keadaan yang ada. Mungkin sang istri pertama tidak akan percaya, tapi ketika dibuktikan dengan perubahan yang ada pada antum, ya, saya yakin tidak akan percaya bahwa suami telah berubah, tidak sama kayak zaman dulu lagi. Maka otomatis ada upaya yang lebih intensif dari Anda untuk menghilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dan bila sang istri mau konsultasi kepada ustadz, kepada ahli psikolog, ya, maka silakan dikonsultasikan agar dihilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dari yang trauma tersebut, insya Allah istri bisa melihat kembali dan membuka pintu lebar kepada sang suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Maka itulah ke seperti ada untuk kita memperbaiki istri kita secara perlahan-lahan. Bahwasanya sang suami ini bukan lagi suami yang dulu, tapi suami yang lama rasa baru, ya, sehingga dengan demikian akan ada dalam hati dia harapan kembali untuk mendapatkan suami yang lebih perhatian, lebih menyayangi, dan juga lebih mencintai dia dalam kehidupan dia tersebut. Maka ilmu agama adalah satu antara cara kita untuk membuat dia mau, ya, memaafkan dan mau berusaha untuk menghilangkan trauma yang ada tersebut, sehingga nantinya ia akan melayani suaminya sebagaimana layaknya wanita biasa, ya, dan juga tidak membuat sang istri juga apa merasa terus mempertahankan trauma yang ada tersebut. Kadang kita butuh psikolog untuk kemudian memperbaiki keadaan yang ada, namun juga kadang tidak perlu. Dengan kita bersabar untuk memahaminya bahwa saya telah bertobat, dan tobat serta tobat nasuha yang tidak akan mengulangi apa yang salah telah lalu tersebut. Mudah-mudahan dengan ini semuanya saya sih mau memaafkan dan mau kembali membina rumah tangga dari nol dengan cara yang lebih baik, lebih elegan, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak dengan istri, dan semoga didamaikan antara keduanya. Dan seru sekali pertanyaan telah masuk, banyak yang telah kami sampaikan. Masih ada waktu, Ustaz, untuk baik. Kami bacakan kembali pertanyaan dari saudari kita yang bertanya berkaitan dengan masalah poligami, Ustaz. Bertanya, anak istri kedua saya, anak istri kedua yang belum lama ini terjadi permasalahan karena kakak madu ana atau istri yang lebih tua marah-marah sehingga mengancam ana dan ana tidak hiraukan WA-nya, sampai pada akhirnya mungkin karena kurang sabarnya ana kasih tahu ke suami selalu bilang maafkan saja dan bersabar. Qadarullah, belum lama ini ana hilaf sampai terjadi penamparan ke kakak madu ana karena kakak madu ana datang ke rumah tanpa izin suami, marah-marah dan datang merusak saya hingga hilaf menampar dia. Ana mengakui kesalahan ana karena ana kurang bersabar, padahal kakak madu ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua dia, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab istri ini?
0: Maksudnya kakaknya sang istri itu kan ada orang yang punya dua istri. Yang pertama itu punya kakak, ya enggak? Kemudian marah kepada yang kedua, ya. Nah, kemudian terakhir apa?
1: Tadi sih kakak madu anaknya juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua.
0: Padahal kalau kita katakan tidak boleh dua saudari dipoligami langsung, nggak boleh. Ya, itu terlarang. Ya, tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Ya. Ya. Sehingga enggak sah. Sama kayak bukan antara bibi dengan istri dalam sebuah pernikahan. Ya. Main awalnya saya sudah pahami begitu, sang kakak ipar itu, nah, kakaknya istri madu itu adalah mantan istrinya juga, saya kaget juga. Atau mungkin ya dicerai menikah adiknya. Nah, kali nggak ada masalah, artinya kalau sampai misalnya dinikah kakaknya oleh sang laki-laki itu, kemudian masalah diceraikan dan dia ngambil adiknya lagi itu dinikahkan misalnya. Oke, kalau ambil yang kedua ini, Khansula, bahwa sang kakak madu tersebut tidak punya hak untuk marah-marah kepada yang kedua ini. Ya. Artinya bukan di madu, tapi memang pernah dinikahi oleh dia sebelum istri yang pertama dinikahi oleh dia. Sehingga dengan demikian, maka sang perempuan tadi, kakak ipar tadi, ataupun kakak madunya itu tidaklah punya hak marah-marah dalam hal ini. Nah, sehingga harusnya dia ini melanggar aturan. Maka kalau Anda pukul, ya, sebetulnya bukan masalah salah dalam hal sikap, tapi salah mukul. Ya. Tidak boleh kita memukul orang. Ya. Dengan segala keadaan, kita tidak boleh apa, menampar wajah orang. Nabi kata, "Wala tadribul wajah." Ya. Kita dilarang memukul wajah orang. Ya. Anak kita, suami kita, teman kita, enggak boleh kita pukul wajahnya. Ya enggak, ini larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Anda kerasi dia. Ya, dengan apa? Dengan cara yang baik dikerasi agar ia kemudian kapok dan tidak mengulang, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, maka Anda harus minta maaf atas namparnya tersebut. Karena itu melanggar syariat Islam. Ya, tapi juga Anda harus mempertahankan yang benar tersebut. Bahwa Anda adalah sah daripada sang laki-laki tersebut. Dan tidak punya hak kakak madunya marah dengan dia. Ya, baik dia mantan suami ataupun bukan. Ya, sehingga Anda boleh menolaknya atau bahkan mengusirnya. Ya, mengusir rumah saya boleh. Ya, karena Anda adalah sahibul bait yang kalau melihat tamu enggak suka bisa diusir dari rumahnya Anda. Maka intinya adalah bagaimana kita bersikap dengan baik, sehingga bagaimana caranya sang suami harusnya kita membantu untuk nasihati perempuan tersebut, bukan hanya membiarkan, jangan. Ya, tapi suami harus menasihati dia. Bahwa ini tidak benar adanya, ya nggak ada, nggak benar adanya, dan kita nggak boleh diam dari kebatilan yang ada. Maka oleh karena itu, yang kakak ipar atau kakak madu itu tidak punya hak untuk marah-marah seperti itu, dan Anda sebagai istri kedua boleh untuk mengusir istri kakak madu tersebut sesuka antum, suka anti, ya sesuka Anda. Dan jangan sampai ya kemudian itu menjadi sebab kehancuran rumah tangga Anda. Jadi intinya jangan digubris karena memang bukan orang yang punya hak untuk berbuat demikian. Tapi Anda menamparnya karena emosi adalah sebuah kesalahan yang harus Anda minta maaf atas yang dipukul, karena itu bentuk kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih. Selanjutnya kami bacakan dari saudari Iis yang bertanya, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang kurang dalam menafkahi secara materi, Ustaz? Suami ada penghasilan dari jemput anak sekolah saja. Saat ini seorang istri yang banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana cara menyampaikan ya, Ustaz? Mengkomunikasikan kepada suami agar dia mau memberikan nafkah materi yang cukup. Khawatir kalau saya ngomong begitu saja suami tersinggung dan marah. Silakan.
0: Rezeki itu Allah beri kepada hamba-hambanya, kadang melalui ia, kadang melalui orang lain. Ya. Maka sang istri apabila memang masih mampu menafkahi yang ada, baik menggunakan harta suami atau harta sendiri, maka itu bukan hal yang perlu dijadikan sebagai permasalahan dalam hal ini. Ya. Memang yang wajib menafkahilah sang suami. Tapi kalau suami tidak punya, yang tidak memiliki harta, maka suami memberikan apa yang ia miliki, walaupun sedikit. Ya. Kemudian sang istri yang di rumah berusaha untuk mencukupkan hal tersebut bila tidak punya penghasilan lainnya. Namun bila ada penghasilan lainnya, maka tidak masalah membantu sang suami dalam menafkahi rumah tangga tersebut. Ya, kecuali suami punya kemampuan. Punya kemampuan untuk menafkahi, maka sang suami wajib menafkahi istrinya tersebut. Bila tidak mampu, maka harus ada damai. Perdamaian antara istri dengan sang suami untuk kemudian memaafkan bila kekurangan, atau dia berusaha untuk berhutang menutupi kebutuhan sang istri tersebut. Makanya dalam hal ini ya, ada pemahaman yang benar bahwa ketika saudari menafkahkan harta saudari untuk makan-makan di rumah, itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami bahwasanya Allah ngasih rezeki kadang via suami, kadang via istri. Ya. Sehingga upayakan jangan sampai hanya karena rezeki duniawi. Yang jelas sudah pasti ya, Allah yang memberikannya, maka hendaknya kita bersabar dan tidak sampai menjadikannya sebagai sarana untuk merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan ini kembali pertanyaan dari Ummu Hanifah yang Masya Allah. Suami saya punya masalah dengan orang tua saya Ustaz, terutama ibu saya. Keduanya saat ini sudah tidak saling sapa dan tidak mau saling bertemu. Akhirnya suami saya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi suami saya masih menafkahi saya dalam setahun 8 bulan memberi nafkah, dan 4 bulan terakhir tidak memberi nafkah karena terkait kontrak kerjanya yang mungkin sudah berakhir. Suami saya bila ada kebutuhan mengajak ketemu, tapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya sikap saya tentang keadaan ini Ustaz, silakan.
0: Bila ada pertengkaran ataupun ketidakcocokan antara menantu dengan orang tua kita, ibu dengan suami, maka hendaknya sang istri berusaha mendamaikannya. Ya, dan bagaimana caranya untuk bisa ya, keduanya saling mengalah dan berdamai kembali. Ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya hubungan orang tua itu ya, penting dari rumah tangga kita. Namun juga suami juga penting. Bila tidak ada akhirnya saling memaksa, anti dipaksa untuk ikut suami atau untuk ikut istri, maka Anda ikut sang suami. Karena asal yang sudah disunting orang lain, sudah dinikahi, maka dia ikut suaminya. Ya. Kecuali suaminya. Nah, maka sebaiknya apabila terjadi seperti itu, bagusnya Anda ikut suami, tinggal bersama suami, bukan mempertahankan tinggal dengan ibu ya, kemudian dengan sang suami. Karena asalnya Anda adalah istri sang suami yang wajib berbakti kepada sang suami. Bila mampu Anda kumpulkan dua-duanya, antum kompromikan dua-duanya sehingga tetap tinggal di rumah tersebut, dan sang orang tua kita bisa kita pahamkan, dan keluarga sang laki-laki juga bisa kita pahamkan, insyaallah akan baik ya. Tapi kalau tidak mungkin kan didamaikan keduanya, maka Anda pilih bersama sang suami ketimbang dengan sang ibu. Ya. Kenapa? Karena suami itu adalah segalanya. Kata Nabi, ya, innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami itu adalah surga dan nerakanya kamu. Ya. Maka ini perlu dibaca oleh kita semuanya. Dan boleh ditinggal sang ibu, tapi ketika dapatkan sang ibu nggak mungkin tinggal ayah kita, karena memang sudah tua, kemudian apa nggak ada yang melihara misalnya, maka pahamkan ibu untuk bisa damai dengan sang suami agar bisa dipelihara oleh antun oleh anti kedua-duanya. Ya, tapi kalau kemudian tidak mau mengalah, ini repotnya. Ya, maka sang suami itu lebih bertahan dengan ibunya sebagai pewarisnya ya, daripada kepada sang istri. Maka otomatisnya ya, bila Anda mungkin damaikan kalau enggak ikut apa dengan suami, agar supaya suami juga apa mendapatkan hak-hak dari sang istri tersebut. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari saudara Saina. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang akhwat dari Bekasi. Saya dipoligami menjadi istri yang kedua, dan suami dalam hal nafkah lebih banyak untuk ke istri yang pertama, Ustaz. Bagaimana komunikasi ku suami, karena saya tidak diberi uang oleh suami, paling dikasih makan beli setengah kali sehari. Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Kewajiban sang suami yang berpoligami adalah bersikap adil dalam nafkah, dalam tinggal bersamanya, ya. Yang itu adalah perkara yang jadi syarat, ya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Ketika suami berpoligami, maka seorang suami harus punya semangat untuk menafkahi dua-duanya dengan adil. Artinya kalau sama-sama sendirinya, maka harus sama. Tapi kalau dia punya anak, punya pembantu, punya juga sesuatu yang sakit yang agak parah, ya, sehingga butuhkan biaya juga yang cukup banyak, maka enggak. Itu bisa dikompromikan, ya. Jadi kompromikan, ya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa hubungan rumah tangga itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik, ya. Tidak cukup, ya, hanya apa namanya sepihak, ya. Itu yang saya pahami. Mungkin ada lagi yang poin yang belum saya ungkapkan tadi. Ada soalnya
2: yang berkaitan dengan
1: yang istri tidak dinafkahi karena cuma dinafkahi setengah.
0: Makanya makan. Dikomunikasikan, ya, harusnya adil. Kalau ini 5 juta, ini 5 juta. Tapi kalau dia punya anak banyak, ini anak dikit, maka tentunya sesuai dengan anaknya. Nah, yang pertama adalah ketika nggak ada komunikasi. Sang suami kita melihat yang kedua diam, paham dia lah, cukup. Nah, sisa yang pertama ini, yang kedua ini semuanya apa namanya qanaah, kan, gitu. Nah, sehingga dengan separuh aja cukup, kasih makan tempe cukup, kerupuk cukup, nggak butuh pembantu, maka cukup segini. Yang pertama butuh pembantu, ya. Kadang mungkin juga orang kaya kemudian nggak bisa kerja di dapur dengan apa, dengan baik, dia butuh pembantu, maka akhirnya dikasih nafkah lebih banyak. Maka dia komunikasi, ya, dengan jujur, ya, bahwa ini belum cukup untuk hidup saya. Nanti ketika sang suami kemudian mengatakan saya nggak mampu biaya semuanya, maka tinggal pilihan Anda, ya, nggak. Anda berdamai dengan dia. Yang penting saya istri kamu tidak dicerai, nafkah nggak masalah, kak, nggak cukup. Nah, tapi kalau Anda kemudian merasa nggak cukup, tidak nyampe kepada sang suami, ya, maka Anda salah. Ya, karena dia merasa sudah cukup. Artinya dalam masalah nafkah ini kan dengan keluasan rezekinya sang suami. Tapi kalau saya merasa cukup dengan sedikit, maka cukup bagi-bagi jamri nafkah tersebut. Nah, coba Anda ngomong sama sang suami, ya, bahwa kebutuhannya ada itu banyak, ya, ya. Maka tolonglah, saya pun sama kayak yang kedua, yang pertama, sama-sama butuh berhias, sama-sama mungkin skincare punya, ya, sama-sama butuh nafkah yang makan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya, ada vitaminnya, yang itu memang dibutuhkan, ya, oleh tubuhnya kita. Ya, sebab nanti berbahaya juga ketika Anda hidup miskin, yang kedua, yang pertama sudah apa, cukupan, maka nanti akan muncul di sana keluhan kayak tadi ini. Ya. Maka pun sampaikan kepada dia bahwa Anda sudah berpoligami luar biasa, ya, tapi tolonglah ya, bersikap adil dengan kedua istri Anda, ya, agar Anda bisa ada pahala yang besar. Kalau kemudian juga nggak bisa didamaikan sendiri, maka butuh orang ketiga untuk menjelaskan dan memahamkan sang suami akan tugas tersebut, karena harus adil. Ya, adil itu nafkahnya adil, artinya kalau ini cukup juga. Ya. Yang kedua, waktu pun sama, ya, sehari sini sehari sana, ya, sampai nanti mendapatkan kesamaan pada hari bergilirnya. Nah, kalau itu gak ada, ya teman-teman harus berkomunikasi dengan dia, nyampaikan baik-baik bahwa apa yang dapatkan ini gak cukup untuk kita hidup, ya enggak, dan tolong kita minta kepada sang suami untuk diberikan kelebihan agar bisa hidup lebih nyaman, lebih cukup daripada sebelum-sebelumnya. Ingat, ada namanya asyruna bil ma'ruf, artinya ada jenis yang ma'ruf, ada standarnya. Enggak sama perempuan putra desa, enggak sama perempuan butuh pembantu, butuh pembantu. Ya, maka oleh karena itu, ya, adanya nasihat saya kepada anti adalah komunikasi kepada sang suami. Ya, sampaikan kenapa kok sedikit sekali ngasih nafkah ke saya. Kalau dia memang punya begitu, saya enggak ampun lebih dari itu, tolong sampaikan dia untuk adil dengan yang pertama. Ya, kalau 5 juta ya bagi berdua. Kalau sama enggak punya anak ya. Atau kalau anaknya ada dua di sana, ya dihitung jahat semuanya. Sekebutuhan istri pertama dan anak-anaknya dengan istri kedua dengan tanpa anak, tentunya berbeda jumlah yang diberikan nominalnya. Ya, namun tetap diberikan sebagai wujud tanggung jawab sebagai suami menafkahi para istrinya. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan yang terakhir akan kami sampaikan dari saudara Sulaiman, Ustaz. Saya ini seorang pedagang di dalam gang atau punya kios, Ustaz. Rutinitas saya menjelang subuh saya rutinkan menaruh uang di dalam kotak di rumah saya. Kemudian setelah berapa minggu terkumpul, baru saya ambil, saya kasihkan ke ustad, ke janda atau fakir miskin. Namun karena kondisi ekonomi yang mungkin jualan saya berapa bulan ini lagi menurun, jadi uang yang sudah saya kumpul itu kadang sebagian saya belanjakan untuk kebutuhan pokok keluarga, untuk istri atau anak belanja. Kadang semua, bahkan Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz, dalam Islam? Sedang niat saya untuk bersedekah kepada orang tersebut, tapi pada akhirnya urung saya tunaikan karena kebutuhan saya yang mendesak. Silakan.
0: Tidak mengapa ya. Artinya ketika saya berniat untuk memberikan sedekah kepada orang lain, cukup indah ide saudara. Artinya simpen sedikit sebanyak diberikan adalah istimewa, ya enggak, dalam hal ini. Ya, tapi lebih istimewa lagi adalah kalau Anda keluarkan walaupun sedikit setiap harinya. Misalnya setiap hari, misalnya kita berikan 50.000, dah ini kasihan kepada fakir miskin, janda, masjid atau yang lainnya, sehingga dan demikian akan muncul adanya istimrar ataupun sustainable, artinya berkelanjutan, ya. Sehingga dikit berkelanjutan itu lebih baik dibanding ngasih banyak putus. Nah, risiko yang dapat ketika Anda mengumpulkan uang agak banyak baru dikeluarkan adalah ketika Anda membutuhkan uang tersebut, maka tidak wajib Anda bersedekahkannya. Anda boleh mengambil dan mengeluarkan untuk kebutuhan Anda. Hanya saja tadi ya, hanya niatnya dapat pahala, tapi enggak ada pahala sedekah yang diinginkan tersebut. Artinya bahwasanya orang itu sebaiknya sedekah itu tidak harus besar, tapi rutin. Tibang sepenuh celengan, enak seperti parkir mesin langsung. Hari ini 50.000, besok 10.000, besok 50.000, besok enggak masalah. Ya enggak. Karena atau menabungnya di akhirat langsung. Ya. Nah, resiko kalau tabungan banyak, namanya manusia itu ya kalau bawanya banyak mikir kan? Mikir pengeluaran kita, mikir pengeluaran. Waduh, saya ini butuh ini, saya butuh ini. Waktu itu contohnya aja, kita ketika uang sedikit, ya kita mau ke mall atau ke supermarket aja, milihnya yang paling murah. Paling murah. Begitu kata uangnya banyak, ya kita mikir apa? Yang terbaik. Yang terbaik. Maka resiko kita tadi, resiko mengumpulkan uang setiap hari nanti di sedekahkan di akhir bulan, ternyata tadi ada kebutuhannya nggak jadi tinggalkan, maka akhirnya jadi sedekah. Jadi sedekah setelah itu boleh, nggak ada halangan, nggak ada apa namanya keharaman dalam hal ini ya. Anda berniat dan tidak mesti niat itu terwujudkan ya. Ada yang berniat saya akan menyumbang misalnya untuk roja mobil satu misalnya ya, tiap hari dikumpulkan untuk beli mobil. Ternyata dapat separuh sudah kepake yang lainnya, enggak masalah ya, tapi niat itu sudah bagus ya, ini sudah bagus, Allah membayar dengan niat yang ada. Tapi alangkah hebatnya bila kita itu ya bersedekah itu tidak nunggu uangnya banyak, tapi semampu yang dimilikinya. Judul mukil, artinya orang yang uangnya dikit tapi berusaha untuk bersedekah. Ya. Akhirnya kalau kita biasakan demikian, misalnya setiap subuh kita masukkan uang ke kotak infak misalnya 20.000, 10.000, pokoknya ngaji katanya oleh kita. Ya, ya. Kalau pas katanya merah ya kasih yang merah. Kalau pas ketemu yang hijau ya yang hijau. Ya enggak. Ya. Lebih baik ketimbang kita kumpulkan akhirnya apa? Enggak jadi disedekahkan oleh kita semua. Ya, tapi isinya intinya adalah bahwa Anda tidak selama ini boleh-boleh saja dikumpulkan, dipakai, boleh saja. Niat itu adalah niat ya, dan niat tidak maksudnya dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu sebuah ide yang bagus sebenarnya Anda berkumpulkan uang setiap hari disimpan dikit-dikit apa begitu dari sedekahkan itu juga bagus. Namun jangan sampai ya, karena kita itu tipe orang yang risikonya naik turun ya, maka bagusnya pas naik ya kita sedekahkan langsung sehingga pas turun tidak memakai uang yang disedekahkan tersebut ya. Jadinya kadang kita punya ide bagus tapi ada halangan untuk mewujudkan ide tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan rahmat serta keberkahan di pertemuan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam Ustaz.
0: Sebagai penutup sampai kepada hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah taala, demikian juga para pendengar pemirsa Roja di mana berada. Yang penting adalah kita itu mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apa saja, istri ya, syukuri. Walaupun mungkin tidak sampai dalam kategori yang kita harapkan, kita inginkan. Kemudian disyukuri dengan baik. Bila kekurangan, maka disabari dengan baik ya. Dan banyaklah beristighfar, banyaklah minta maaf, karena manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna sehingga harus memiliki tiga hal ini. Kata pepatah, laki-laki itu berani minta maaf kalau salah ya, namun suami itu lebih lagi, dia minta maaf padahal dia tidak salah. ya, semoga semua untuk memudahkan yang ada ya, sehingga nanti bisa ada hubungan yang baik antara suami istri karena ada keterbukaan, saling memaafkan, saling minta maaf di antara mereka. Maka jadilah hamba Allah itu bila diberi itu bersyukur, bila diuji ya bersabar dan banyak beristighfar karena dosa itu perkara yang susah dihindari oleh manusia. Kekurangan ya, adalah tabiat manusia dan juga maksiat itu bagian daripada usaha setan untuk menggoda kita semua. Alangkah solusi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga ini adalah kunci kita bahagia dalam rumah tangga ya, dan juga kunci bahagia orang bila mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kurang ada. Dan kita ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman Jeroja yang telah memandu acara ini. Demikian juga para muhsinin, para donatur yang telah membantu dakwah yang mulia ini. Semoga Allah berkahi semua amalan kita, harta kita, dan juga usia kita. Dan terus berada dalam keadaan istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada pemirsa TV Raja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayol ikhwah azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan 'umrihi fima afnah وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma faala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismi fi ma abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fi ma'abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, semuanya, laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana akan mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barza ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya? Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan? Dalam kita beribadah kepada Allah. Dalam kita taat kepada Allah. Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? Dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Maka ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung, kita sholat 5 waktu, kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah, di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook atau yang lainnya lagi, untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung, waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia, jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung, waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya, coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi waktu kerja ada, betul, tapi waktu ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main, berleha-leha, dan yang lainnya, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung, kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan, kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca Quran, kadang-kadang gak dibaca oleh dia. Setiap hari baca, baca buku yang kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini gak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, yang kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan anggap dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya, dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik, takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik, bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta, bukannya gajinya tinggi, bukan rumahnya mewah, bukan mobilnya mewah, bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang yang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Bahwa kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in wa la ta'jaz. Bertemuan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain, fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh. Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ani ilmi fima fa'al. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran. Pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian, diamalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita kehubungan kita dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut enggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah enggak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu, diamalkan atau tidak? Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr, innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Dan ingat, di zaman fitnah ini, Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada. Bukan kita banyakkan gosip. Bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain. Bukan SMS kepada orang. Bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'arna dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh, karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. uang yang banyak itu miliaran kecil, insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita, jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran, Sunnah, Fahmi Salaf yang merubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya, dari mana diperoleh, kemana dihabiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari, dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzalimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin. Nanti akan datang satu zaman yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas dari yang halal, enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan, nanti ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak akal kita, ngerusak tubuh kita, ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru alabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli umatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta. Dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita. Jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor. Milik masjid. Milik yayasan. Milik apa saja? Hati-hati kita. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendakkan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat, tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik enggak boleh. Enggak boleh, teman-teman. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai waktunya, jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak-bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah. Untuk membantu dakwah. Membantu orang-orang fakir miskin. Membantu janda-janda yang miskin. Membantu anak yatim. Membantu pondok-pondok sunnah. Masjid-masjid sunnah. Membantu da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak. Setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu dua malaikat turun. Setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, "Ya Allah gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Taala. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin, kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita. Lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fi ma'abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami. Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin, dan orang-orang miskin. Kata Nabi, "As-sa'i al-armati wal-miskin kal-mujahidi fisabilillah." Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Jika kita lihat, semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh, dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya, untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya, dan semua yang ada di Radio Roja, dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa, dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. 104,3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar Radio Raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdi Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu. Ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada, ya, akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita, ya, untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu, ya, dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi, itu adalah dengan cara berusaha, ya, mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya pada pemikirannya sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil, ya, dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah, ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali, ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, Masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya, mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya, subhanallah. Bagaimana rasanya, ya akhi, kalau kita, ya, memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiq hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya, kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang, ya, rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya ilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya, apa namanya, memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Ya. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala qaydi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, apa para sahabat ya akhi. Orang-orang yang masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٍ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. ثم أقبل على الرجل فقال ما سُتِر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak si fulan tuh mencaci maki kamu? Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau nuduh saya gimana, ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Iya. Ditunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena Tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari. Kemudian, ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah, Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan memzalimi dia. Tapi subhanallah, ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha, taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, taubat yang sebenar.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan, kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih, sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar itu nggak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting jadi kasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga, itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. misalnya menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, nah, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembalikan. Tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yahya nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembali, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda. Karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti, kalau dia punya amal salih, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa mau bagi pahala ente untuk 200 juta? Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana kalau misalnya pahala kita udah habis? Masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
5: Ya

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhu

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
2: Kenapa?
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
0: Disamakan dengan makhluk.

0: malaikat, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti berniang-niang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan, karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta, bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat, kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang, apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya

0: dikubur, disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh, di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: قل هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقص المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya, dan fasik dengan perbuatan dosanya. Atau dikatakan juga beriman, tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin.

0: Mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
2: 104,3 FM, Roja Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Haa.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada solat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: வந்து
1: உந்தயன் முத்தியாரா நசிஹாத்.
2: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Hidup di dunia seringkali kita melakukan perjalanan berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat, dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi, Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan, tetapi angan-angan, sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu saliha, mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt, Allah. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengatakan sholat ini waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum?
3: Orang yang sholat tapi dia riya,
0: waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan, wailul, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
3: Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Ya, pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab,

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
8: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
9: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
10: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajomantan.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد معاشر المسلمين para pemirsa dan juga para pendengar muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berubudiyah, untuk belajar ilmu agama, dan tentunya kemudahan-kemudahan dalam hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah semua hal itu masih kita rasakan, kita dapatkan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batina. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wabil khusus fi hadal yawm, pada hari ini yawmul jum'ah sayyidul ayyam, mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang salah satu dari a'malul qulub, akhlak yang mulia seorang muslim yang hendaknya senantiasa kita berusaha mewujudkan akhlak tersebut dalam kehidupan kita, yaitu tawadhu, sifat tawadhu. Dan ini tentunya sangat erat korelasinya, hubungannya dengan hati kita. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara sifat hamba-hamba Allah, ibadur rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, adalah sifat tawadhu, tidak sombong, rendah hati,

ayat 36, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, Allah menisbatkan mereka kepada diri Allah Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardh, itu mereka orang-orang yang yamshuna 'alal ardh haunan, yang berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh tawadhu, tidak sombong. Dan apabila mereka menghadapi orang-orang jahilin, orang-orang yang jahil, maka mereka berpaling dari yang demikian itu. Ayat yang mulia ini menjelaskan salah satu dari sifat ibadur rahman. Di antaranya adalah, bila berjalan di permukaan bumi ini, mereka dalam keadaan haunan, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Dan ini menjelaskan keutamaan mereka, dan juga menjelaskan keutamaan sifat tawadhu. Dan itulah sifat orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah yang mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah akan mencintai mereka, dan mereka juga mencintai Allah. Sifat mereka itu adillatin 'alal mu'minin, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka yang tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Di sebaliknya, mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafirin, tegas terhadap musuh-musuh Allah. Inilah sifat ahlul iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka di dunia dan akhirah. Adapun orang-orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat kelak. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sifat tawadhu yang dimiliki oleh ahlul iman, yang mereka berlemah lembut, tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman, itu merupakan sifat yang disertai dengan rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut, kalimat adillah, ya, disertai dengan huruf jar'ala, adillatin 'alal mu'minin, ia mengandung makna bahwa ketawaduan mereka tersebut, kerendahan diri mereka tersebut, disertai dengan rahmat, kasih sayang, ya, yang demikian itu sungguh dirasakan oleh orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman, bahwa begitulah sifat ahlul iman kepada saudara mereka yang lain. Bukan maksudnya adillah di sini yaitu menghinakan diri, ya, kan, tapi kerendahan diri yang disertai dengan kelembutan, kasih sayang, kerahmatan. Maka seorang

0: mukmin bersama saudaranya dzalul, orang yang tawadhu, mudah bergaul, tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan diri, karena dia cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya, berlemah lembut kepada mereka. Dan ini sungguh sangat mempengaruhi hati, kebeningan jiwa dan ketulusan hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat derajat mereka dengan tawadhu tersebut. Sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala harta mereka. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu lillah karena Allah, bukan paksaan, ya, bukan karena ada ya motif-motif yang lain, bukan karena ada ya orientasi yang lain. Dia tawadhu, bukan berpura-pura tawadhu. Tapi itulah bagian dari sifat yang telah ya melekat pada dirinya. Maka orang yang demikian itu rafa'ahu Allah, akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan akhirat. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah murka kepada orang yang sombong dan cinta kepada orang yang tawadhu. Oleh karenanya balasan bagi orang yang tawadhu adalah surga, sementara mereka yang sombong, angkuh, balasannya adalah neraka, waliyazu billah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannah, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan, ya, kendati sebesar ya semut dari sifat kesombongan. Lalu bagaimana dengan kesombongan yang menyertai dirinya dalam perkataan, dalam bersikap, dalam penampilan, dalam segala hal dia menampilkan kesombongannya, keangkuhannya. Orang demikian itu, ya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini ancaman bagi mereka. Ya. Karena al-kibriya, sifat kesombongan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara nama Allah al-mutakabbir, al-azamah, keagungan, kesombongan, sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun dari manusia. Ya. Maka barang siapa yang berusaha merampas ya atau mengambil sifat tersebut, miliki sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan merupakan ancaman bagi orang yang memiliki kesombongan tadi, la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah uswah kita dalam sifat tawadhu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, wal yawmal akhir, dan negeri akhir, dan yang berzikir kepada Allah, bahwa tiada lain uswah, contoh, kudwah mereka kecuali hanya Rasulullah SAW. Beliau adalah uswah kita dalam sifat tawadhu dalam segala hal. Ya, banyak sekali sikap atau akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan ketawaduan beliau. Bahkan kehidupan beliau adalah cerminan dari ketawaduannya. Ya. Beliau bila melewati anak kecil, beliau ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Dia tidak mengatakan, ada terbesit di hatinya, saya sekarang seorang nabi, orang paling mulia. Untuk apa mengucapkan salam pada anak yang kecil? Sama sekali tidak terbesit dalam diri beliau seperti itu. Bila melihati mereka mengucapkan assalamualaikum. Nah, dan terkadang, ya, seorang budak wanita, ya, mengajak beliau untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka Rasulullah mendampinginya sampai budak tersebut, ya, mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Nabi SAW, kalau kita melihat lagi di rumahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, fi khidmati ahli. Beliau yang membantu keluarganya, ya, berkhidmat pada keluarganya. Beliau tidak pernah, ya, yantaqim li nafsi, itu membalas yang untuk, ya, kepuasan dirinya. Di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memperbaiki sandalnya atau terompanya, yang menjahit bajunya yang sobek, dan juga yang memerah kambing, susu, ya, untuk keluarganya, mencari makanan untuk, ya, kambing, ya, untuk dombanya, dan makan bersama, ya, para pelayannya, duduk bersama orang-orang miskin, dan berjalan bersama anak yatim, ya, para janda yang untuk mendapatkan hajat dan kebutuhan mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memulai untuk mengucapkan salam, ya, pada siapa saja yang beliau jumpai. Apabila beliau diajak, ya, untuk memenuhi satu, ya, undangan, beliau datang memenuhinya. Kendati untuk sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang mungkin tidak terlampau penting, tidak terlampau urgent. Semua hal ini sebagai, ya, potret, ya, cerminan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi. Beliau utusan Allah. Tapi begitulah beliau mencontohkan, ya, kepada kita semua umatnya agar memiliki sifat tawadhu. Ya. Dan itu semua akan mempengaruhi jiwa dan hati kita. Beliau orang yang mudah tersenyum. Beliau tawadhu, tapi bukan kena, ya, hina. Beliau yang dermawan, tidak, ya, berpoya-poya. Beliau yang lembut hatinya dan santun, ya, kepada setiap muslim. Mencintai orang-orang yang beriman dan mudah bergaul. Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang tawadhu. Ya. Ya, indikator tawadhu seseorang. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, yakhda'u lilhaq wa yanqadu lahu wa yaqbalahu mimman qalahu. Beliau menyebutkan di sini ada tiga indikator ketawaduan seseorang. Yang pertama, yakhda'u lil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Ya. Menerima kebenaran. Wa yanqadu lah, tunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran tadi, tunduk kepada kebenaran, wa yaqbalu mimman qal, ya, menerima kebenaran, ya, dari siapapun atau siapapun yang mengatakannya, selama hal itu kebenaran, ya, maka seseorang wajib menerima kebenaran tersebut. Karena sesungguhnya kesombongan, ya, yang itu merupakan akhlak yang tercela yang bertentangan dengan tawadhu, hakikatnya adalah batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan, ya, menghina, ya, manusia, merendahkan manusia. Itulah hakikat dari kesombongan. Sementara tawadhu menerima kebenaran, ya, tunduk kepada kebenaran. Karena kebenaran adalah, ya, hikmah yang hilang dalam dari diri seseorang yang dia selalu mencarinya. Ya. Dan kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu menerima kebenaran itu. Tapi tentu indikator kebenaran bukan pikiran seseorang, bukan pemahaman seseorang, bukan pendapat, ya, kelompok tertentu. Kebenaran itu landasannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang mengatakan kebenaran dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka itu wajib untuk diterima, tunduk kepada kebenaran. Barang siapa yang menolak hal itu, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil, ya, dari bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan ketawaduan beliau. Kita mengetahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Urwah bin Zubair menceritakan, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala 'atiqihi kirbatun min ma' aw kirbatu ma'in." قلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها كتب اليوم بهو ستكتك أكم مليه الأمر بن خطاب رضي الله عنه ممكل كربة ماء kantong air yang terbuat dari kulit. Beliau pikul sendiri. Beliau seorang khalifah. Pemimpin. Ya. Khalifah. Orang jamin masuk surga. Orang yang kedua dalam Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah. Khalifah yang dijamin masuk surga. Tidak diragukan lagi keutamaannya. Ya. Keilmuannya. Bijaksanaannya, keadilannya, ketegasannya dalam kebenaran, ya. Tanda tidak demikian, beliau memikul kantong air, ya, di pundaknya. Hanallah seorang pemimpin melakukan hal itu. Makanya Urwah bin Zubair, ya, bertanya, ya Amirul Mukminin, nah yang bagilah kehanda, enggak pantas kau melakukan hal itu. Kau seorang pemimpin, seorang khalifah. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Faqala lamma atani al-wufud. Tatkala para utusan datang, ya, menemuiku. Para utusan datang dari berbagai penjuru, sami'in muti', mereka mendengar dan mentaati, ya, instruksi, perintah dariku. Seorang pemimpin tentu didatangi oleh para utusan, ya. Berbagai, ya, dari berbagai penjuru datang menjumpai beliau. Tatkala kedatangan mereka tersebut, kata beliau, dakhalat fi nafsi nakhwah. Kondisi yang demikian itu meninggalkan dalam diriku, masukkan dalam diriku sifat nakhwah. Nakhwah ini, ya, yaitu asyahama wal hamasa wal ghira, yaitu ya sifat kewibawaan, ya sifat ya kebanggaan, wibawa, memiliki kewibawaan ya, dan semangat ya, bukan keangkuhan ya, merasa dia memiliki berwibawa ya, karena didatangi oleh orang penting ya, para utusan datang. Nah, kelibir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sifat yang seperti itu ya, begitu ya muncul dalam dirinya tatkala didatangi oleh para utusan. Siapa yang tidak bangga tatkala manusia, para utusan, orang-orang penting datang menjumpainya? Itu manusiawi ya. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, melihat bahwa sifat yang seperti itu muncul tatkala didatangi oleh para utusan tersebut, ini berbahaya ya, ini bisa akan ya membawa kepada sifat kesombongan, keangkuhan. Maka beliau radhiyallahu anhu ya ingin menghilangkan sifat yang demikian itu, karena sesungguhnya bertentangan dengan tawadhu yang sempurna. Fa ahbabtu nukassiraha, saya ingin menghilangkan sifat yang demikian itu. Subhanallah, tawadhu yang luar biasa. Kalau kita di zaman sekarang ini, atau ya banyak manusia di zaman sekarang ini ya, bila mereka belum mendapatkan jabatan dan kedudukan ya, kelihatan ya tawadhu, kelihatan ya orang-orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Tapi begitu mendapatkan jabatan, tampil tanpa itu semua ya, dengan segala kesombongannya dalam berbicara, dalam berperilaku, bersikap ya, merendahkan orang lain, dan ya tampak kesombongan dan bicara dalam penampilan dan seterusnya ya. Subhanallah, hilang sifat-sifat tawadhu, rendah hati ya. Yang demikian itulah sifat yang tercela. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada ya hal-hal atau sifat atau dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis, yang menyebabkan ya Allah melaknat iblis dan mengusir dari surga, adalah kesombongan ya, kesombongan, tidak menerima kebenaran, sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah ya, dengan alasan bahwa dia lebih mulia dari Adam, maka tidak mau sujud. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua dosa. Dua dosa yang pertama muncul ya dalam kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah ini, yang menyebabkan kedua dari jenis ciptaan Allah tadi itu ya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, al-kibru, ya, kesombongan. Dan yang kedua, al-hirsu, ya, kerakusan atau ambisius. Kata beliau, wa awwalu dhanbin asallahu bihi abawathaqalain al-kibru wal-hirs. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh ya nenek moyang ya, kedua jenis ciptaan atau makhluk, yaitu jin dan manusia, yaitu iblis dan Adam, adalah al-kibru wal-hirsu, kesombongan, dan al-hirs, yaitu ambisi, keinginan. Fakan al-kibru dhanba iblis al-la'in. Maka dosa yang dilakukan iblis adalah kesombongan. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan dia diusir dari surga, dan itu pula yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa Adam, manusia pertama, dan moyang umat manusia, alaihi salam, kana min al-hirsi wasyahwa, karena al-hirs, keinginan dan syahwat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Allah mengisahkan dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad Adam menjadi manusia yang sempurna, Allah tempatkan dia di dalam surga. Kemudian Allah peringatkan, ini ada pohon, jangan engkau mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. La ta'kulu min hadhihi syajar. Tapi ternyata di dalam diri Adam ada syahwat, ada keinginan. Begitulah Allah menciptakan manusia. Ada syahwat, ada keinginan, hirs. Maka demikian itu menyebabkan dia yang memakan dari buah dari pohon syajaratul khuldi tadi. Apa yang terjadi? Sebagian Allah kisahkan, lepas pakaian mereka, kemudian mereka yang mencari daunan untuk menutupi aurat mereka dalam surga tersebut. Kemudian akhirul kisah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengeluarkan mereka dari surga, Adam wa Hawa. Kemudian mereka turun ke permukaan bumi dan menjadi manusia yang memakmurkan bumi ini. Baik, kesimpulannya adalah iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dia sombong. Menolak kebenaran. Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi ternyata dia menolak. Menggunakan logikanya untuk menolak kebenaran. Dia mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, unsur api ini lebih mulia dari unsur tanah. Maka enggak pantas orang yang mulia sujud kepada yang di bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Qala subhanahu ya Adam, ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala rabbi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Ana khairun minhu. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka enggak pantas saya sujud kepadanya. Jadi dia menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah. Inilah kesombongan. Kesombongan yang sesungguhnya, batrul haq. Ini dosa yang pertama. Adapun Adam alaihis salam, karena dilandasi oleh keinginan dan syahwat yang ada dalam dirinya, tapi dia mengakui kesalahan. Tidak sombong, dia mengakui naam salah. Maka Allah Subhanahu wa taala, atau Adam tatkala mengakui kesalahannya, maka dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. zalamna anfusna wa illam taghfirlana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Engkau telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak merahmati kami, mengampuni dosa kami, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus dalam kesalahan, bertaubat dan beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala bimbing dia kepada hidayah petunjuk. Sementara iblis dengan kesombongannya, malah dia beralasan dengan takdir, ya. Dan ini membuat dia terus-menerus dalam kesombongan. Dia beralasan dengan takdir, ya Allah ciptakan dia dari api. Kemudian tidak mau sujud kepada Adam. Ikhwatal iman, para misa rahimahkumullah. Maka kata Imam Nuqayyum rahimahullah, wa dhanbu iblis hamala wala lihtijad bil qadar wal isra. Dosa iblis, yaitu kesombongan, itulah yang membuat dia, mendorong dia untuk beralasan dengan takdir. Apa alasan takdirnya? Beralasan dengan takdir, ya. Allah menciptakan dia. Ini kan ada iman kepada takdir, ya. Karena iman pada takdir itu adalah berilmu kepada, meyakini tentang ilmu Allah, kemudian ciptaan Allah, ya. Mengatur Allah yang telah menulis segala takdir dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah yang menghendaki segala sesuatu, termasuk dalam hal ini Allah menciptakan segala sesuatu. Allah telah mentakdirkan iblis diciptakan dari api. Nah, maka itu yang menjadikan dia sombong dan terus-menerus dalam kesalahan tadi. Tidak mau, ya, tunduk kepada kebenaran. Sementara dosa Adam, ya, itu yang membuat dia atau menisbatkan hal itu kepada dirinya. Dalamna ampusana. Kami telah menzalimi diri kami. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu at-tawwabur rahim. Allah mengilhamkan. Talaqa Adam mendapatkan dari Rabbihi kalimat, dari Rabbnya kalimat. Kalimat-kalimat yang diucapkan. Nah, fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Nah, itu kalimat bana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Rahmati kami, ampuni dosa kami. Nah, maka tatkala Adam mengakui kesalahannya dan dia menisbatkan kesalahan itu pada dirinya dan mengakui kesalahan tersebut, itu yang membuat dia, ya, sadar. Kemudian dia beristighfar. Adapun iblis dengan kesombongannya selalu beralasan dengan takdir. Maka dia sombong. Ini pembelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini, tatkala kita menghadapi, ya, atau terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa, jangan berdalih dengan takdir, ya. Tapi akui kesalahan. Kemudian, ya, mohon keampunan kepada Allah dan bertaubat. Adapun orang yang berdalil dengan ini dan itu mencari alasan, ya, ini adalah perilaku iblis. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah menerima nasihat. Sulit, ya, sulit menerima nasihat. Sulit untuk, ya, kembali kepada jalan kebenaran. Kenapa? Kesombongan yang ada pada dirinya, dia tidak mau mengakui kesalahan. Merasa dirinya selalu benar. Ini perilaku iblis. Ini sifat iblis. Jadi, panutannya dalam hal iblis. Itulah bala tentara iblis, ya. Perilaku iblis yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالقدر مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس. Orang yang sombong dan terus menerus dalam kebatilan, dalam, ya, kesalahan karena kesombongan tadi, kemudian selalu berdalil dengan takdir, beralasan dengan takdir, maka nanti akan dikumpulkan, ya, bersama syekhnya, gurunya, pemimpinnya, ya, siapa itu? Iblis. Akan berada dalam neraka. waliyazubillah. Adapun ahli syahwa, orang-orang yang memiliki syahwat nafsu, kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan, wal mustaghfirin, orang yang bertaubat, at-taibun, mereka yang beristighfar, mereka yang bertaubat, wal mu'tarifun bidzunub, dan mengakui kesalahan, ya, alladzina la yahtajuna 'alaiha bil qadar, mereka tidak berdalil dengan takdir. Tidak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan, dalam kejelekan. Yang diperbolehkan adalah tatkala ya terjadi sesuatu yang situ tidak ada sama sekali ya andilnya manusia. Tidak ada pilihan dan ikhtiar manusia. Ya, semata-mata ya terjadi mentakdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak manusia tidak memiliki pilihan dalam hal itu. Ya. Terjadi musibah, terjadi bencana, ya, kemudian bentuk ciptaan rupa manusia. Nah, dia mengatakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam menjalani hidup ini, ya, tatkala seorang terjatuh, terjerumus ke dalam kesalahan, dalam dosa dan kemaksiatan, ya, tidak boleh berdalil dengan takdir. Betul, secara prinsip semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Tapi di sana ada pilihan manusia, ada kehendak manusia, ada kekuatan manusia. Maka mereka yang memilih, mereka yang melakukan. Siapa yang berbuat dosa? Manusia sendiri. Itu pilihannya. Yes. Bagaimana mereka juga memilih kebaikan. Maka dalam hal ini tidak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan atau dalam kejelekan. Yang diperbolehkan berdalil dalam cobaan dan ujian musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang-orang yang terjatuh dalam syahwat dosa dan kemaksiatan kemudian mereka beristighfar, bertaubat, mengakui kesalahan dan tidak berdalil dengan takdir, maka mereka akan bersama ya nenek moyang mereka Adam di dalam surga, yaitu orang-orang yang bertaubat dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, intinya bahwa di antara sifat atau perilaku sifat seseorang yang akan jadikan hatinya menjadi hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang bening adalah tawadu. Ya, akan mengikis semua sifat-sifat kesombongan tadi. Dan yang demikian itu, dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya. Adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia apalagi di akhirat. Mereka tatkala anak dibangkitkan nantinya di padang mahsyar, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dibangkitkan seperti semut ya kecil yang akan diinjak-injak ya oleh manusia. Karena di dunia mereka membanggakan diri. Ya, mereka sombong, ya, merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibangkitkan dalam bentuk ya, yang kerdil, kecil, seperti semut, kemudian diinjak-injak oleh manusia. Itulah balasan bagi mereka yang sombong. Ya, kemudian yang lebih dahsyat dari itu semua bahwa mereka mendapatkan ancaman la yudkhulul jannah. Nah. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Baik, para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari sifat kesombongan dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia, mengangkat derajat kita dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian edisi pagi hari ini dari pembahasan tawadu dari bagian amalan-amalan hati. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Toja dimanapun Anda berada untuk bisa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Umu Gani di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan maksud dari Al-Quran surah Asy-Syu'ara Ustaz ayat ke-87 dan 88 yang berbunyi wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Mohon penasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Para ibu yang bertanya, barakallahu fik. Ayat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, ya, dalam konteks yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Khalilur Rahman, ya. Dan tidak diragukan bahwa beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, ya, memuliakan beliau. Kalau kita lihat dalam ayat yang disampaikan tadi, ya, bahwa Nabi Ibrahim, ini tentu kisah, ya, Nabi Ibrahim bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah. Ya. Beliau, ya, yang mengingkari peribadatan, ya, kaumnya, bahkan juga patung berhala yang dibuat oleh ayahnya. Kemudian mereka, beliau alaihissalam, mengajak mereka berpikir, kenapa lagi mengibadati patung berhala yang mereka tidak mendengar, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ya, alasan kaumnya ini, ya, tradisi nenek moyang kami, ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, perhatikan, kata beliau, bahwa kalian dan juga para atau sesembahan kalian tersebut, patung berhala tersebut adalah musuh bagiku. Ya. Kecuali hanya Allah yang aku ibadati. Ya. Dialah yang menciptakanku. Dialah memberikan petunjuk kepada aku. Memberikan makan dan minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya. Dia yang menghidupkanku, matikanku dan menghidupkanku. Dan dialah Rabb yang aku berharap, ya, untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku. Allahu Akbar. Ya, Rabbi alladhi atma an yaghfira li khathiyati yawm ad-din. Aku berharap dialah Allah Rabb yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku dan kesalahanku pada hari kiamat. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbi habli hukma wa ahlikni bis salih. Ya Allah, berikan hukum, ya, hukum, ilmu, ya, sikap bijaksana kepadaku, dan ikut sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Ya, sekaliber Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, ya. Kemudian juga waja'ani lisana sidqin fil akhirin. Ya, pujian yang baik. Berikan kepadaku pujian yang baik bagi orang-orang yang datang sepeninggalku. Waja'alni min warasati jannatin na'im. Kemudian jadikan, muliakan aku menjadi pewaris, ya, jannah, surga. Allahu Akbar. Waghfir li abi innahu kana min ad-dhalin. Ampuni, ya, ayahku, karena dia termasuk orang yang sesat. Kemudian apa kata beliau? Setelah itu berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Naam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attallah biqalbin salim. Ya. Ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuhzini yauma yub'ath. Jangan kecewakan aku. Jangan hinakan aku pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Ya. Dan kita mengetahui bagaimana manusia tatkala dibangkitkan. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mengimani akan ada hari kebangkitan. Tatkala manusia dibangkitkan ya dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, beliau berdoa ya, ya Allah, jangan ya tuhzini, kecewakan aku, jangan ya hinakan aku tatkala ada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, hari kiamat ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim dalam banyak ya konteks dalam Al-Quran ya, ini pembelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim, siapa yang meragukan tentang kemuliaan beliau? Beliau Khalilur Rahman ya. Beliau Khalilur Rahman. Beliau pilihan Allah. Ya. Tidak diragukan lagi. Ya. Karena tidak demikian, beliau berdoa, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kiamat. Dan kita yakin Allah tidak akan menghinakan dia. Tapi kenapa beliau berdoa? Karena sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan, keberuntungan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Nabi Ibrahim saja berdoa, la tukhzini yauma yub'atsu. Bagaimana dengan kita? Kemudian beliau ya jelaskan sebagaimana Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan. Harta kita kumpulkan, anak yang kita miliki ya, enggak bermanfaat. Ya. Kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Di hatinya ada keselamatan, ada kesucian hati. Tidak ada ya kedengkian, hasad, kesombongan, tidak ada riya, tidak ada kesyirikan. Tulus, bersih. Ya. Hanya kepada Allah. Penuh dengan cinta kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Ya. Tidak ada di hatinya ya penyakit-penyakit hati yang menudainya. Itu yang bermanfaat. Ya. Ada pun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kesombongan, ya, maka belum berhak masuk surga. Ya, oleh karena itu, ini pembelajaran bagi kita semua. Mari kita perhatian dengan hati kita, dengan jiwa kita. Nah, dalam konteks lain, Nabi Ibrahim, ya, beliau Khalilur Rahman, membangun rumah Allah itu Ka'bah bersama anaknya Ismail, itu rumah Allah, perintah Allah. Karena tidak demikian, beliau juga berdoa untuk diterima amalannya. Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Maka antas sami'ul 'alim. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim membangun rumah Allah, menaikkan ya pondasi atau bangunan dari rumah Allah Ka'bah bersama Ismail, dia berdoa, taqabbal minna, terima dari kami, ya Allah. Beliau yang melaksanakan perintah Allah, rumah Allah, masih berdoa untuk diterima. Bagaimana dengan kita? Nah, beliau Nabi Ibrahim juga berdoa. Beliau yang Imamul Muwahhidin, yang mengajak ya manusia untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana perjuangan beliau? Ya, demakan hanifan musliman wa makana minal musyrikin, ya. Kendati demikian, beliau takut kepada kesyirikan. Huwa jenubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, ya Allah. Dan anak keturunanku, ya Allah, dari mengibadati patung berhala, dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Kita merasa aman-aman saja. Enggak peduli. Ya. Enggak peduli. Subhanallah. Oleh karena itu, ini pembelajaran. Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci, penuh dengan tauhid, ya, bagaimana kecintaannya sampai beliau diperintahkan untuk menyembeli anaknya, ya, beliau siap untuk melakukan, saking cintanya kepada Allah. Kendati beliau cinta kepada anak, tapi cinta kepada Allah lebih besar, lebih utama. Diuji oleh Allah, berhasil, sukses. Kendati demikian, beliau mengatakan, "Wala tuhzini yawma yub'ats." Jangan hinakan aku, ya Allah, pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Belum dijelaskan oleh Allah, pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta, keturunan, kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Bagaimana dengan hati kita? Ingin selamat di hadapan Allah? Karena nilai Allah adalah hati kita, bukan hati dan amalan kita, bukan penampilan kita, bukan banyak harta kita, bukan ya banyaknya keturunan kita, hati dan amalan kita. Maka perbaiki hati kita semua, agar kita tidak kecewa dan tidak ya sengsara pada hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mereka dibangkitkan dan dikirim ke alam kubur dalam kondisi telanjang, tidak bersandal, tidak dikhitan, seperti pertama sekali dilahirkan ke permukaan bumi, begitulah manusia dibangkitkan nanti. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, itulah di antara maksud dari perkataan Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Dari hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur.
1: Baik. Silakan.
2: Ini Ustaz, kelak di hari kiamat itu kan ada persidangan, ya Ustaz. Nanti kan itu kan digiring ke telaga Nabi. Kalau digiring ke telaga Nabi itu, apa sebelum persidangan, apakah sudah atau persidangan itu Ustaz, atau pengadilan Ustaz? Mohon penjelasan. Kurang bisa kewahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Terima kasih kepada ibu yang bertanya di Situbondo. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, beliau bertanya bahwa di akhir kelak ya ada yang namanya hisab, ya, persidangan. Ya. Namakan juga yaumul al-fasl wal qada' bainan nas, persidangan, ya, atau hisab. Hisab amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya satu persatu. Dan telaga, kemudian di sana ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan telaga tersebut yang berada di padang mahsyar. Jadi manusia di padang mahsyar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semua makhluk sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi sebelum hal itu, mereka takal dibangkitkan dari alam kubur, digiring padang mahsyar, ya, tidak ya langsung ada persidangan. Yaumul fasli al-qada, gitu ya. Tidak langsung ada persidangan. Mereka berdiri. Mereka menunggu, ya, persidangan tersebut. Ya. Berapa lamanya menunggu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa inna yawman inda rabbika 50 alfa sana, ya, 50 ribu tahun. 50 alfa sana. Lama mereka menunggu padang mahsyar. Dan terik matahari yang begitu panas, yang manusia, ya, banjiran keringat. Dan keringat yang menjiri mereka menutupi jasad mereka masing-masing. Ya, kendati mereka di padang yang sang. Manusia kehausan. Nah, maka padang mahsyar tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya telaga Nabi alaihi salatu wasallam. sebelum persidangan tadi, Allah menyegerakan keputusan, ya, manusia mendatangi para nabi.